Lebang ke Mambat FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu, teman Pro 2. And good morning teman Pro 2, selamat pagi. Masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Bareng aku Gibran Wahyu lagi teman Pro 2, yang bakalan nemenin kamu sampai jam 11 siang nanti teman Pro 2. Waktu masih panjang, jadi kita isi waktu pagi hari ini sama lagu-lagu dan juga informasi terbaru buat kamu teman Pro 2. Hiburan dan juga mungkin informasi terbaru apapun itu teman Pro 2 ya, yang penting kamu bisa terhibur di hari ini teman Pro 2. Dan aku ucapin selamat pagi lagi buat kamu. Jangan lupa untuk selalu ya persiapkan persiapan kamu dengan matang teman Pro 2. Apalagi hari ini kalau kamu yang lagi sedang bekerja, atau buat kamu yang lagi mau kuliah, sekolah kali ya, mau apapun itu teman Pro 2, apapun kegiatannya, jangan lupa untuk persiapan dengan matang teman Pro 2. Apalagi di hari ini teman Pro 2 ya mungkin cukup panjang mungkin ya, nanti sampai sore teman Pro 2, makanya persiapan juga gak kalah penting. Apalagi sarapan teman Pro 2 buat kamu ya. Kalau gitu nanti kita balik lagi teman Pro 2 untuk membacain informasi juga buat kamu. Kalau gitu keep stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru.

0: beli ini, ini, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
2: Taukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik.

Buat kamu pecinta film action Indonesia, Teman Pro 2 ada kabar yang bikin semangat nih, Teman Pro 2 ya. Setelah cukup lama-lama ditunggu, Teman Pro 2 sutradara Timo Cahyanto akhirnya resmi ngumumin sequel film The Big Four yang bakalan berjudul The Big Four Badai Pasti Kembali. Dan kabar ini terungkap setelah Timo ngunggah foto draft naskah terbaru di media sosialnya, Teman Pro 2. Dan menariknya lagi ya, proses penulisan naskah udah berjalan sejak Mei 2025 dan saat ini disebut telah memasuki draft ke-6. Dan naskahnya ditulis bareng Nicholas Raven dan juga dikenal lewat sejumlah proyek film dan serial Indonesia. Kalau kamu Teman Pro 2 masih ingat ya, film The Big Four ini yang tayang di Netflix Desember 2022 sukses besar dan bahkan sempat masuk jajaran top 10 Netflix di puluhan negara. Film ini tersebut Teman Pro 2 ngisahkan 4 mantan pembunuh bayaran yang kembali beraksi membantu seorang polisi ngungkap misterius kematian ayahnya. Meski jadwal tayang dan produksi masih dirahasiain nih, Teman Pro 2 masih belum kelihatan ya. Sejumlah pemain utama kayak Abimana Arya Satya, Lutesia, Ari Kriting, dan juga Kristo Immanuel diperkirakan bakal kembali lagi hadir, Teman Pro 2. Wow, kayaknya kita bakal disuguhkan ya lagi sama action-action seru, Teman Pro 2, sama komedi-komedi yang cukup fresh nih, dan juga adegan laga khas Timo Cahyanto, Teman Pro 2.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Maka saat masuk angin, tubuh terasa pegal. Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
3: Di penanganan bencana alam terus awal.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Buat kamu penggemar K-pop, J-pop sampai C-pop nomor 2, ada kabar besar dari dunia musik internasional. Dan mulai tahun 2027, ajang penghargaan musik paling bergengsi di dunia, Grammy Awards, bakal menghadirkan kategori baru yang namanya Best Asian Pop Music Performance. Dan kategori ini nomor 2 dibuat sebagai bentuk pengakuan terhadap semakin besarnya pengaruh musik Asia di panggung global. Nah, jadi nomor 2 karya-karya dari musisi K-pop, J-pop, C-pop dan juga genre pop Asia lainnya kini punya kesempatan lebih besar untuk bersaing dan juga meraih penghargaan Grammy. Dan menariknya lagi, nomor 2 lagu atau karya yang bakalan diajukan harus menggunakan satu atau lebih bahasa Asia secara signifikan. Dan langkah ini dianggap sebagai bukti kalau musik Asia kini bukan lagi sekedar tren regional aja nomor 2, tapi udah jadi bagian penting dari industri musik dunia. Grammy Awards ke-69 sendiri nomor 2 dijadwalkan juga berlangsung pada tanggal 7 Februari 2027 tahun depan nomor 2, dan kategori baru ini diprediksi bakal bikin persaingan semakin seru. Wow, can't wait nomor 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
2: 3, 2, 1, go!
1: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
3: Buku adalah jendela dunia. Dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
4: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Dan untuk Mompro 2, ada lagi di Mompro 2 ya, di tengah banyaknya makanan cepat saji dan juga tren kuliner kekinian, ternyata ada satu hal yang gak boleh kita lupain, yaitu pentingnya memahamin gizi seimbang dan juga kenal makanan khas daerah sendiri. Nah, itulah Mompro 2 yang dilakuin sama siswa-siswa SMP Negeri 1 Kampar melalui kegiatan gelar karya masak, memasak, dan bazar yang digelar tanggal 17 Juni 2026. Menarik lagi Mompro 2, kegiatan ini bukan cuma sekedar lomba masak aja, tapi juga jadi bagian dari pembelajaran tentang gizi seimbang yang diterapkan langsung dalam prakteknya. Dan acara ini Mompro 2 dihadirin oleh guru besar ilmu gizi Riau, Profesor Dr. Aslis Wirda Hayati. Ngejelasin juga kalau siswa itu diajak memasak makanan khas Melayu Kampar ya, sambil memahami kandungan gizi yang ada di dalamnya. Dengan cara ini, pelajaran di kelas itu jadi lebih seru, nyata, dan juga mudah dipahami. Dan acara ini mengusung tema dari jemari kecil remaja untuk Indonesia sehat. Kegiatan ini juga mendorong kreativitas dan jiwa kewirausahaan para pelajar sejak dini, Mompro 2. Selain belajar memasak, mereka juga diajak mencintai budaya kuliner lokal biar nggak hilang ditelan zaman, Mompro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

102, kita close dulu 102 untuk kospada di jam 7 tadi 102. Tapi jangan kemana-mana, masih ada sepada lagi 102 di jam 8 sampai jam 9. Untuk tips gaya hidup mungkin buat kamu 102, makanya nantiin aja ya. Keep stay tune di 102 Pekanbaru.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Mam? Hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Mas, sudah mendoakan anak.

0: ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan

melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Teman Pro 2, gimana nih Kamis paginya Teman Pro 2? Apa yang jadi awal kamu Teman Pro 2 di hari ini ya, selain dengan persiapan yang lain Teman Pro 2? Mau minum, makan Teman Pro 2? Ya, itu semuanya penting buat mengawali hari ini Teman Pro 2. Ngomong-ngomong soal minuman nih Teman Pro 2, mungkin beberapa dari kamu ya memang udah jadi kebiasaan dan juga nggak diheranin lagi ya, ada beberapa dari kamu mungkin yang mengawali paginya sama minum kopi Teman Pro 2. Yap, kopi tuh memang udah jadi teman setia lah ibaratnya ya Teman Pro 2. Banyak orang tuh di pagi hari, bahkan ada yang mungkin ya baru melek nih langsung nyeduh kopi, langsung minum kopi saat perut masih kosong, karena dipercaya bisa bikin mata itu melek dan juga otak tuh langsung siap diajak untuk bertempur Teman Pro 2. Tapi Teman Pro 2 ya, menurut informasi dari Halodoc nih, kopi hitam tanpa gula memang bisa ngebantu ningkatin fokus dan konsentrasi. Kandungan kafein di dalamnya tuh memang bekerja memblokir zat pemicu kantuk di otak, sehingga kita tuh jadi lebih segar dan juga siap beraktivitas. Tapi pertanyaan Teman Pro 2, apakah semua orang tuh aman minum kopi pas perut kosong nih ya? Jawabannya belum tentu. Dan nanti Teman Pro 2 kita bakal bahas manfaat dan juga risikonya minum kopi pas bangun tidur.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Terus. Up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak. 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh. Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak. Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
2: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ternyata teman bro dua minum kopi tanpa hitam nih, tanpa hitam. Kopi hitam tanpa gula maksudnya teman bro dua. Kopi tanpa hitam apa maksudnya? Kopi hitam tanpa gula teman bro dua di pagi hari punya beberapa manfaat yang cukup menarik teman bro dua. Selain membantu untuk meningkatkan fokus dan juga konsentrasi, kopi juga bisa ngebantu proses termogenesis atau proses tubuh mengubah kalori menjadi energi panas. Yang makannya, banyak orang yang lagi menjalani program diet milih minum kopi hitam sebelum beraktivitas. Dan gak cuman itu teman bro dua, kopi juga mengandung magnesium dan kalium yang bisa ngebantu menjaga kestabilan gula darah dengan mendukung kerja insulin dalam tubuh. Tapi ingat teman bro dua ya, manfaat ini tuh lebih optimal kalau kopinya memang kopi hitam murni tanpa tambahan gula berlebihan atau creamer, non sugar teman bro dua. Karena ya kalau kebanyakan pemanis atau gula, efeknya justru bisa membuat gula darah kamu tuh naik turun dan juga tubuh lebih cepat ngantuk lagi. Nah, kalau kopi ternyata kurang cocok buat tubuh kamu teman bro dua, ternyata ada minuman lain yang bisa jadi alternatif kamu di pagi hari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan

0: Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Yeay, akhirnya.
2: Ini anak ngapain sih heboh banget?
1: Ini kak, ini aku tuh baru banget beli album K-pop dan itu baru sampai. Dan tamu gak sih kak, ini lucu banget packagingnya. Nah katanya tuh packagingnya eco-friendly. Ya gitulah pokoknya, katanya ini perusahaan pertama yang pakai bahan ramah lingkungan kak.
2: Wah keren sih, tapi emang tahu apaan eco-friendly? Jadi gini loh, eco-friendly itu mirip dengan istilah go green, sesuatu yang ramah lingkungan atau bersifat tidak merusak lingkungan, mulai dari produk, pembuatan, dan juga bahan produksi. Berdasarkan id.alibabanews.com, kemasan ramah lingkungan itu kemasan yang didesain dan dibuat dengan bahan dasar yang bukan penghasil karbon emisi dalam jumlah yang banyak. Terus tidak ada limbah yang berlebih yang dihasilkan. Contohnya, kemasan dari jamur, wadah dari pelepah, kemasan dari notpla, dan lain sebagainya. Selain itu, produk eco-friendly juga dapat mencegah kontribusi untuk polusi udara, air, dan juga tanah. Artinya, membuat bumi jauh lebih berumur panjang lagi.

Kalau kamu termasuk orang yang lambungnya sensitif nomor 2 atau yang kurang cocok buat minum kopi pas abis bangun tidur ya, tenang aja nomor 2, masih banyak pilihan minuman sehat ya yang bisa nemenin pagi hari kamu. Yang paling sederhana itu tentu aja nomor 2, gak lain dan gak bukan adalah air putih. Nah, setelah tidur semalaman nomor 2 itu tubuh ya membutuhkan cairan untuk ngebantu proses metabolisme dan juga menjaga konsentrasi. Selain itu, ada juga teh hijau yang ngandung kafein lebih rendah dibanding kopi, sehingga cenderung lebih ramah bagi sebagian orang. Pilihan lainnya adalah infused water nomor 2, susu rendah lemak atau smoothie buah yang bisa ngasih tambahan vitamin dan juga energi buat kamu. Bahkan air hangat nih sama perasan lemon juga udah cukup populer ya, karena ngasih sensasi segar sekaligus bantu tubuh lebih terhidrasi di pagi hari. Jadi sebenarnya nomor 2 yang paling penting itu bukan kopi atau bukannya ya, tapi gimana kita tuh cara untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh setelah bangun tidur.

Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

punya manfaat atau membro dua untuk membantu fokus, ningkatin energi, dan juga dukung aktivitas kamu sehari-hari. Namun, teman membro dua minum kopi pas perut kosong nih khususnya nggak selalu cocok untuk semua orang. Apalagi untuk mereka yang punya masalah lambung nih, teman membro dua kayak mah atau GERD ya. Sifat asam kopi itu bisa memicu rasa nggak nyaman, mual, bahkan perih di lambung. Karena itu teman membro dua penting banget untuk ngenalin kondisi tubuh masing-masing. Kalau perlu nih ya, awali hari itu dengan cemilan sehat atau sarapan ringan aja deh sebelum nikmatin secangkir kopi kamu, teman membro dua. Yang paling penting juga, jangan sampai semangat ngejar fokus dan juga produktivitas malah bikin tubuh kamu tuh jadi nggak nyaman. Aman atau bahkan sampai sakit ya teman membro 2 ya sepanjang hari. Dengarkan aja sinyal tubuh kamu teman membro 2 dan pilih minuman pagi yang paling sesuai sama kebutuhan kamu. Kalau gitu teman membro 2, kita close dulu tapi jangan kemana-mana, habis ini kita masih ada lagi di Spada Spesial hari Kamis nih, ada Spada Spesial Narkoba, Judol, dan juga Korupsi. Keep stay tune teman membro 2.

Otomotif Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2. Masih di Sepada teman Pro 2 kali ini di jam 9 di program spesial di hari Kamis teman Pro 2 ada Sepada spesial narkoba judol dan juga korupsi. Dan buat kamu teman Pro 2, keep it tune aja teman Pro 2 karena kita bakal ngebahas salah satu isu yang paling penting banget dan paling relate banget di kehidupan kita teman Pro 2 dan memang harus segera diatasi dan juga dikurangi teman Pro 2. Kalau gitu kita bisa join aja teman Pro 2 di Pro 2 Pekanbaru.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Yeay, finally kita traveling.

0: Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
0: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, Cop?
1: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
2: Yuhu. Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 di era serba digital kayak sekarang ini Teman Pro 2 ya, di era yang makin cepat, di era yang segala informasi itu bisa diakses dengan mudah banget Teman Pro 2. Hampir semua kebutuhan itu bisa ya diakses lewat HP atau smartphone Teman Pro 2. Mau pesan makanan, belanja, bahkan cari pinjaman uang pun tinggal beberapa kali klik aja udah masuk langsung saldonya Teman Pro 2. Tapi di Teman Pro 2 ya, di balik kemudahan itu ada juga jebakan yang diam-diam mengintai kita. Yaitu pinjaman online Teman Pro 2 atau pinjol dan juga judi online atau alias judol. Keduanya sering banget nawarin jalan pintas yang kelihatannya sih menggiurkan banget gitu Teman Pro 2 ya. Satu yang nawarin uang cepat, satunya lagi untuk menjanjikan keuntungan instan. Masalahnya Teman Pro 2, gak sedikit anak muda yang akhirnya terjebak juga. Awalnya sih katanya cuman iseng ya, cuman mau coba-coba aja atau sekedar butuh uang mendadak. Tapi lama-kelamaan malah jadi masalah yang bikin stres, utang numpuk, bahkan ngerusak hubungan dengan keluarga. Nah Teman Pro 2, di sepada spesial narkoba judol dan juga korupsi kali ini kita bakal ngobrolin nih Teman Pro 2 ya, soal gimana pinjol dan juga judol bisa jadi ancaman nyata bagi masa depan generasi muda. Keep stay tune ya Teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Po.
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu.
3: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Kalau lagi butuh uang mendadak nih teman pro 2, pinjol nih atau pinjaman online tuh memang kelihatan tuh kayak solusi yang paling cepat gitu ya. Nggak perlu datang ke kantor, nggak perlu antri, bahkan proses pencairannya tuh bisa cuman hitungan menit aja. Tapi yang sering kelupaan teman pro 2 adalah bunga dan juga denda yang bisa bakalan sangat besar. Bahkan nih teman pro 2, banyak orang tergiur karena fokus pada uang yang diterimanya aja tanpa benar-benar ngitung berapa yang harus dikembaliin. Belum lagi teman pro 2, kalau telat bayar nih ya, utang itu bakalan bisa terus nambah-nambah terus dan bikin kondisi keuangan kamu bakalan makin sulit. Dalam beberapa kasus teman pro 2, tekanan akibat utang pinjol itu bahkan bikin seseorang itu ngalamin stres berat dan juga kehilangan ketenangan hidup. Karena itu teman pro 2, sebelum mutusin untuk minjam uang ya, pastikan juga benar-benar untuk memahami resikonya. Jangan sampai kebutuhan sesaat kamu justru berubah jadi masalah jangka panjang yang sulit sendiri kamu selesaikan.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: BFs, jangan lupa jemput aku di taman kota ya. Love you from your guardian angel. Pakai emot ..
3: Is, kamu apaan sih?
2: Kenapa sih sirik ya? Makanya cari pasangan dong.
3: Bukan sirik loh, tapi gaya basah kamu itu apaan sih? Jangan jadi alay dong.
2: Alay gimana sih? Biasa aja tahu. Ini memang bahasa yang biasa digunakan sama remaja zaman now kayak aku ini.
3: Iya, mau apapun itu tetap termasuk dalam bahasa alay tahu. Bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang struktur penulisan dan pengucapannya itu berbeda, atau gabungan dari huruf dan angka, bahkan olahan bahasa Inggris yang disunting, apalagi yang menggunakan nada-nada tertentu. Pada kata-katanya itu disebut alay loh. Apalagi nih, yang kamu buat tadi itu berlebihan banget, seolah-olah menarik perhatian baik dari pengucapan maupun gaya kamu.
2: Oh ya? Jadi gitu aja udah termasuk alay ya?
3: Iya dong. Makanya kalau kamu gak mau disebut anak alay, coba deh ubah gaya bahasa kamu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya kedengarannya lebih enak, tapi juga ikut melestarikan bahasa Indonesia khususnya untuk pemuda Indonesia.
2: Siap bosku.
4: Aduh, parah banget nih macetnya.
5: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
4: Gak.
6: Abang-abang ini mau ngapain?
5: Mau lewat lah.
6: Abang nggak tahu ini trotoar.
4: Terus?
6: Ya nggak boleh lah.
5: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
6: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
7: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
6: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Dan salah satu tuh nomor 2 alasan orang tuh banyak banget ya terjebak di judi online adalah karena rasa penasarannya tuh nomor 2. Awalnya sih cuman coba-coba aja sama nominal kecil nih, duit kecil dulu gitu ya. Ketika menang nih nomor 2, pas menangnya muncul rasa senang dan juga pengen ngulang lagi. Tapi pas lagi kalah muncul keinginan untuk ngejar yang namanya rugi tadi nomor 2. Nah, di sini nih masalahnya nomor 2. Banyak pemain akhirnya terus main karena berharap modal yang hilang tadi tuh bisa balik lagi. Padahal kenyataannya teman pro 2 semakin lama main semakin besar juga resiko kehilangan uangnya. Yang lebih khawatirkan lagi teman pro 2, judi online tuh bukan cuman berdampak sama keuangan aja, tapi hubungan sama keluarga itu bisa keganggu, pekerjaan terbengkalai gitu ya. Bahkan kesehatan mental tuh juga ikut-ikutan kena dampaknya karena stres dan juga rasa cemas tadi nih teman pro 2. Makanya jangan sampai teman pro 2 ya tergoda sama iklan atau konten yang ngeliatin kemenangan besar teman pro 2. Karena inget ya, namanya iklan tetap iklan gitu ya. Yang sering ditampilin adalah cerita menangnya doang nih mungkin ya, bukan cerita kerugian yang dialamin sama banyak orang.

Dan dari obrolan tadi teman bro 2, ternyata kita bisa belajar ya. Kalau pinjol dan juga judol itu sama-sama nawarin sesuatu yang instan teman bro 2. Yang satu nawarin uang cepet, yang satu janjiin untung cepet teman bro 2. Padahal dalam banyak kasus ya, keduanya tuh justru jadi awal dari berbagai masalah baru. Kayak utang yang membengkak, kehilangan tabungan, konflik keluarga, sampai gangguan kesehatan mental kalau kejadian gak disikapin dengan baik teman bro 2. Daripada cari jalan pintas, lebih baik yang ngebangun kebiasaan mengelola keuangan dengan baik, kayak nabung untuk kebutuhan darurat dan juga cari penghasilan tambahan yang halal serta produktif teman bro 2. Karena masa depan yang baik itu dibangun dari keputusan-keputusan bijak yang kita ambil hari ini nih. Jangan sampai satu klik di layar HP kamu ya ngorbanin mimpi besar yang lagi kita perjuangin. Kalau gitu teman bro 2, kita close dulu untuk obrolan pada spesial judul dan korupsi tadi teman bro 2. Tapi jangan kemana-mana, karena abis ini ada salah satu program yang bakalan kamu tunggu-tunggu bareng teman bro 2. Ada pro 2 hitlist bareng aku lagi, makanya keep stay tune terus di pro 2 Pekanbaru.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.
4: Pukul 10 waktu Indonesia bagian barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, Musyawarah Provinsi Luar Biasa atau Musprov Lub Pengprov Muay Thai Indonesia atau MI Riau yang digelar di kantor KONI Riau Senin 15 Juni 2026 resmi melahirkan nahkoda baru. Dastrayani Bibra terpilih secara aklamasi untuk memimpin jalannya roda organisasi cabang olahraga bela diri asal Thailand ini di bumi lancang kuning. Menjadi calon tunggal, Dastrayani mendapat dukungan penuh dari seluruh pengkap atau pengkot MI Seriau dan langsung dilantik usai forum ditutup. Dengan mengambil tema menjemput tuah yang hilang, menyatukan tekad tabraru demi mengembalikan marwah dan kejayaan prestasi Muay Thai Riau. Hajatan tertinggi Muay Thai Riau yang digelar di aula kantor KONI Provinsi Riau ini dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI AA Lanila Malatiti, diwakili oleh Fahrul Razi selaku Wakil Ketua Umum, serta dihadiri langsung oleh Ketua KONI Riau Iskandar Husin dan

Info Pro 2. Kondisi cuaca di Provinsi Riau pada Kamis 18 Juni 2026 diperkirakan relatif kondusif dengan dominasi cuaca cerah hingga berawan di sebagian besar wilayah. Meski demikian, hujan ringan masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah pada malam hingga dini hari. Forecaster BMKG Pekanbaru, Gita Dewi S, mengatakan, pada pagi hari, cuaca di wilayah Riau umumnya berada dalam kondisi udara kabur hingga cerah berawan. Kondisi tersebut diperkirakan berlanjut hingga siang dan sore hari. Demikianlah Info Pro 2 siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

kamu? Final Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di salah satu stadion terbesar dan termegah di Amerika Serikat, yaitu MetLife Stadium. Stadion ini berada di East Rutherford, New Jersey, hanya beberapa kilometer dari pusat kota New York. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 dan diperkirakan akan disaksikan ratusan juta penonton dari seluruh dunia. MetLife Stadium memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton dan dikenal sebagai markas dua tim NFL sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Stadion ini resmi dibuka pada tahun 2010 dan menjadi salah satu venue olahraga paling modern di dunia. Lengkap dengan layar raksasa, sistem pencahayaan canggih, serta fasilitas keamanan berstandar internasional. Menariknya, meski sering disebut Stadion New York, lokasi sebenarnya justru berada di negara bagian New Jersey. FIFA memilih stadion ini karena kapasitas besar, akses transportasi yang lengkap, serta kedekatannya dengan salah satu kota paling terkenal di dunia, New York City. Final Piala Dunia 2026 juga akan menjadi sejarah baru karena turnamen ini diikuti 48 negara untuk pertama kalinya, menjadikannya edisi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah.

Halo teman-teman, kamu apa FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu, teman Pro 2, halo lagi teman Pro 2. Saatnya Pro 2 Hitlist di siang hari ini teman Pro 2. Seperti biasa kita bakalan ada Pro 2 Hitlist di setiap hari teman Pro 2, dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti. Kalau gitu teman Pro 2, siapin aja lagu-lagu favorit kamu, lagu-lagu yang sering kamu replay hari ini ataupun baru-baru ini teman Pro 2, langsung aja di drop teman Pro 2 di WhatsApp ya, di 0811760084 atau langsung aja ke Instagram teman Pro 2 di @pro2pku. Langsung di save, langsung di follow teman Pro 2, biar kalau ada Pro 2 hitlist lagi langsung aja diketik lagunya. Kalau gitu aku tungguin teman Pro 2 sambil dengerin lagu In The Stars by Benson Boone.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
0: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
5: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

The Joker and the Queen semua bro dua by Ed Sheeran featuring Taylor Swift ya. Wah, kalau denger lagu itu teman bro dua di siang hari ini tuh rasanya kayak penuh dengan rasa syukur gak sih teman bro dua, penuh dengan rasa-rasa yang bikin kita tuh kagum sama pasangan teman bro dua. Tapi kalau buat yang nggak punya pasangan, ya kayaknya kagum sama kehidupan sendiri ya teman bro dua, nggak apa-apa juga kok. Kalau gitu teman bro dua, masih di bro dua hit list kita di sini di siang hari ini teman bro dua di jam pertama ya. Aku mau bacain dari WhatsApp dulu deh teman pro 2 seperti biasa. Ada dari 3 orang request lagu yang sama teman pro 2. Salah satunya adalah S Caca teman pro 2. Katanya, "Halo Kak, izin request ya seperti biasa nih." Bahkan udah dibilang nih. Seperti biasa teman pro 2 selalu ada lagu haha dari Sabrina Eleanor. Oke, makasih sama-sama. Kalau gitu aku bacain lagi teman pro 2. Yang kedua dari WhatsApp juga nih dari dibaca dulu teman pro 2 dari Ibu Lestari ya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Selamat siang Bapak Ibu penyiar RRI Pekanbaru Riau. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam bertugas dan tetap semangat menemani para pendengar." Amin amin ya rabbal alamin ya. "Pada kesempatan siang ini nih Ibu ingin nitip lagu satu lagu nih melawan restu dari mahal ini. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaannya yang selalu hadirkan informasi serta hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat." Sama-sama Ibu. "Salam hangat untuk seluruh penyiar dan pendengar RRI dimanapun berada. Semoga siang ini menyenangkan dan penuh berkah." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita masukin teman pro 2 melawan restu di siang hari ini. Melawan restu teman pro 2. Wah, agak berat ya. Kalau gitu kita masukin teman pro 2 untuk lagu yang kedua. Terus ini ada lagi deh, satu lagi aku bacain teman pro 2. Dari Mas Agung teman pro 2, seperti biasa juga selalu ada pendengar setia teman pro 2 di pro 2 hit list di siang hari ini ya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam pro 2 hit list." "Selamat siang semuanya, ini dengan Mas Agung ya, Mas Agung HD di Wadiagraha 1 Pancoran Mas, Jalan Sri Kandi." Oh iya, yeah. Oke, mau request lagu Hindia Everything You Are atau Roni Parulian Tak Ada Ujungnya. Oke, boleh. Salam kompaknya buat Mas Gibran, Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Dito, dan penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru. Dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Terima kasih Mas Gibran, sama-sama Mas Agung ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu teman Pro 2, ini udah kita dapetin lagu-lagunya. Yang pertama ada Sabrina Leonor. Kalau gitu untuk kamu teman pro 2, enjoy.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Tak ada ujungnya, Roni Parulian teman Pro 2. Dan itu tadi special request dari Mas Agung teman Pro 2. Kali ini ada juga lagi yang request teman Pro 2, masih di Pro 2 hitlist. Buat kamu yang masih mau request, boleh banget teman Pro 2 sampai jam 12 nanti. Jadi manfaatin waktunya teman Pro 2 untuk segera typing ya, untuk segera kirim chatnya, untuk segera diputerin lagunya. Kalau gitu teman Pro 2, aku bacain lagi ya teman Pro 2 nih dari Ahmad Said nih, katanya mau request Lenny Double XL. Boleh, boleh, boleh, boleh. Lenny Love nih teman Pro 2 ya. Terus ada lagi nih ya, dari Reza teman Pro 2. Katanya Sheila on 7 yang Dan. Wow, oke. Okay. Cukup nostalgic teman Pro 2 requestan kamu ya di hari ini, di channel ini ya. Terus ada lagi nih, nih ada JZ teman Pro 2, katanya Rizky Febian yang Cuek. Oke, siang-siang cuek teman Pro 2, jangan deh. Kalau bisa siang-siang itu yang seger-seger aja teman Pro 2, biar kelihatan manis. Kalau gitu teman Pro 2, ini dia, ada Double XL by Lainey buat kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

Mekah dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Dan si Alan 7.2 itu jadi salah satu lagu terakhir di penghujung acara kita teman Pro 2 bareng aku di siang hari ini teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Tapi nggak perlu risau teman Pro 2 karena abis ini bakalan dilanjutin sama Dito yang bakalan lanjutin ya Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang nanti. Jadi buat kamu yang belum sempat request, langsung aja request-request teman Pro 2, langsung aja masukin lagu favorit kamu ke WhatsApp atau di Instagram. Dan nanti teman Pro 2 kamu bakal ditemenin dia sama Dito ya sampai jam 6 sore. Kalau gitu aku harus pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2 karena udah dari tadi ya enggak kerasa kita udah bareng-bareng teman Pro 2. Tapi enggak perlu enggak perlu sedih kali ya karena kita bakal ketemu lagi kok. Besok, it's okay. Kalau gitu teman Pro 2, aku mau say thanks dulu buat kamu yang udah nemenin aku dan juga udah membersamai aku. Kalau gitu, aku pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Bye-bye.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Dito Satriawan sebagai teman terbaik kamu di hari ini. Ini hari Kamis 18 Juni 2026. Sampai nanti pukul 18.00 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Silakan buat kamu yang mau request, boleh sekali request di 0811 76 00884, atau juga bisa di Instagram Pro2PKU. Nanti yang belum dibaca Gibran aku bacain ya, yang belum diputar Gibran aku putarin. So lanjut aja, silakan request lagu favorit kamu. Sebelum itu aku putarin ada Elo, Masih Ada.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Stop! Lihat tuh lampunya merah, jadi kamu tuh harus berhenti.
2: Jadilah pengemudi cerdas yang paham dengan tugas dan fungsi rambu-rambu lalu lintas.
3: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Enjoy the music.

Ya, kita balik lagi di Pro 2 Hilis, teman Pro 2. Bacanya lagi ya, request sudah masuk. Kali ini ada dari siapa nih ya? Oh, ini coba aku cek dulu ya. Halo Kak, selamat siang. Halo, selamat siang juga. Kak, request lagu baru Kendrick yang judulnya Semesta dong. Lagunya enak banget buat nemenin siang yang padat aktivitas, apalagi saat butuh jeda sejenak dari banyaknya pikiran. Waduh, lagi burn out nih ya. Semoga bisa diputar ya Kak, amin. Salam buat semua pendengar setia, terima kasih. Sama-sama, ini dari siapa ya? Nanti coba aku cek ya. Oh, Sylvia Putri Nurul Falah. Oke, nanti coba kalau ada lagunya diputarin. Kalau nggak ada nanti bisa diganti dengan yang lain ya. Candice yang lain maksudnya. Kan ada banyak tuh Candice lagunya yang lain ya. Berikutnya ada Selamat Siang Pro 2 Pekanbaru, Selamat Siang. Oh sama ini sama, izin request lagu yang berjudul Semesta by Kendrick. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas bagi para pendengar setia Pro 2 Pekanbaru. Oke, dicek dulu seperti biasa. Bagi Kak, izin request lagu Sabrina Leonor, makasih ya, yang judulnya Haha. Ini dari Haha, tadi udah diputar kayaknya sama Gibran ya. Dari Maria, Haha udah diputerin ya. Haha, Jesu, Jungku, Running Man ini. Kita coba beralih ke Instagram. Ada Adiba Husna request di ujung minggu Mesahira Kak. Coba lihat Mesahira. Oke, belum diputar. Oke ya, diputarin ya Mesahira di ujung minggu. Terus ini juga sama Rifka Aurel request di ujung minggu Mesahira. Siang Kak Dito, mau request di ujung minggu Mesahira Kak. Thank you dari Nabila Absarini. Oke. Banyak banget yang pengen dengerin lagunya Mesahira di ujung minggu ya. Ada Kila Arefa, ada Puri, terus juga mana nih? Banyak lah pokoknya. Berikutnya, selain Mesahira ada yang pengen dengerin lagu Sembuh Tanpaku Fajar Nur. Sembuh Tanpaku Fajar Nur. Fajar Nur. Oke. Fajar Nur Sembuh Tanpaku. Terus siapa lagi nih yang juga pengen dengerin lagunya Fajar Nur? Coba dilihat dulu. Oke, ada Yulistina underscore Dewi. Pagi Min, izin request lagu Sembutan Paku Fajar Nur, terima kasih. Terus juga ada lunarveil.lun, sama juga Fajar Nur, tapi judulnya Yang Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Suka-suka underscore 12 TI Fajar Nur Sembutan Paku. Oke deh. Ada 3 lagu yang udah standby. Mesahira di ujung minggu, Fajar Nur Sembutan Paku, terus nanti ada Kendrick

0: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: Coklat pernah menjadi mata uang, gimana ya ceritanya?
3: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
2: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Ya, kita sudah sampai di penghujung program Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2 masih banyak yang request sebenarnya. Nanti aku putarin di jam 12 lewat lah ya, teman Pro 2 ya, di program berikutnya aja. Ada yang tadi requestnya lagu Cegil, Nabi Atakiyah ya. Terus ada lagu Nicky Becker, Sumpah Mati. Terus ada yang pengen dengar lagu Salma Salsabil juga, yang Hacu. Gak tahu ya, udah diputarin atau belum tadi ya? Kayaknya belum diputarin lah ya. Pokoknya nanti ditungguin aja, insya Allah aku putarin di program berikutnya teman Pro 2. Abis ini kita lanjut lagi ke program Santai Siang Muda Kreatif. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

digital, semuanya bisa dilakukan cuma dari handphone teman berdua. Kita bahas nanti ya. Gimana nih teknologi bisa bikin kreativitas kamu makin berkembang teman berdua? Manfaatkan teknologi biar kreativitas kamu semakin berkembang.

0: Tuh, minjam 100, Bang.
1: Minjam-minjam. Nang samalam haji, ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener, dan ikam ini lah.
0: Huma, pulangnya, Bang, lawan kawan. Satu mata aja, nah. Ada sawat sejam, aku buli kakan.
1: Kada kayak itu, Bang, nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh, nah?
0: Biasa, tuh. Sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya, am. Main slot sekalinya ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam nila sama ayah kau menjeru masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin lo macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Katakan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan

0: bukan? Mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Teman terbaik kamu. 88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Ngomong-ngomong soal muda kreatif, teman Pro 2, kita bahasnya teknologi dan kreativitas ya. Tadi kita bahas tentang bagaimana anak muda harus bisa memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan kreativitas kamu, teman berdua. Pernah gak sih kamu kepikiran kalau ide sederhana itu bisa menjadi karya yang luar biasa berkat teknologi, teman berdua? Banyak banget kan sekarang tools yang bisa membantu kamu, misalnya aplikasi desain, editing video, sampai dengan AI yang bisa bantu bikin konsep ataupun juga visual, teman berdua. Contohnya kalau kamu suka gambar tapi belum jago, sekarang ada aplikasi yang bisa bantu refine gambar kamu jadi lebih profesional. Atau kamu pengen bikin video yang estetik ya, tinggal pakai aplikasi editing yang fiturnya lengkap. Dan intinya, teknologi itu bukan pengganti kreativitas, teman berdua, tapi alat untuk memperkuat ide kamu, ya kan? Tapi memang seperti yang aku bilang di awal tadi ya, untuk biar makin bagus itu karya kamu memang harus yang berbayar sih, yang premium. Kalau yang gratis mungkin agak terbatas sih kreativitas kamu ya, ide-ide kamu agak terbatas untuk mengekspornya. Sebelum kita lanjut lagi teman berdua, kita jeda dulu sejenak ya, kita masuk ke ruang religi untuk mendengarkan pembacaan suci Al-Quran jelang kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 12:19 waktu Indonesia Barat.
3: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan ruang religi.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

عن كبر الله أكبر.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأذهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Produa, mendirikan sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya, awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka dia merugi. Jika kewajiban fardunya ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah? Maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amalan fardu. Kemudian semua amalnya menjadi seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Teman Produa, mari kita introspeksi diri. Apakah sholat kita sudah dilakukan dengan khusyuk? Apakah kita selalu menjaga waktu sholat dan melakukannya dengan penuh keikhlasan? Ingatlah, hidup di dunia adalah sementara. Bekal utama untuk akhirat adalah sholat yang baik. Maka dari itu, marilah kita perbaiki sholat kita mulai dari sekarang. Sebab tidak ada yang menjamin umur kita akan panjang. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam mendirikan sholat.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Oh, muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

Kita balik lagi di Muda Kreatif Teman Berdua. Ada beberapa tips nih buat kamu biar kamu bisa makin kreatif dengan memanfaatkan teknologi. Yang pertama, explore aplikasi yang gratis, Teman Berdua. Banyak banget tools keren yang bisa kamu pakai tanpa bayar, gratis gitu ya. Yang bisa kamu manfaatkan untuk bisa mengembangkan ide-ide kamu, mengembangkan kreativitas kamu, Teman Berdua. Berikutnya yang kedua, jangan takut untuk mencoba hal baru. Misalnya kamu bisa yang biasa foto gitu ya, coba belajar video editing ataupun desain, Teman Berdua. Jadi mencoba skill baru lah gitu ya. Yang ketiga, konsisten berkarya. Nggak harus langsung sempurna, yang penting terus latihan, Teman Berdua. Ya kan, konsisten untuk berkarya nih. Itu mungkin yang agak susah ya yang dilakukan orang-orang. Karena konsisten itu susah banget. Susah sekali konsisten. Nah, kamu harus konsisten mengembangkan kreativitas kamu, Teman Berdua. Dan terakhir, ambil inspirasi tapi tetap jadi diri sendiri. Kalau istilahnya itu ATM lah. Amati, tiru, modifikasi gitu ya. Jadi kamu bisa mengambil inspirasi tapi tetap harus jadi karakter kamu sendiri, harus jadi diri kamu sendiri. Teknologi membantu tapi ciri khas kamu harus tetap yang paling utama, Teman Berdua.

0: find me.
1: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya di-update?
2: Iya.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
3: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno, sekitar 1500 sebelum Masehi, ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Ya, teman berdua, dari pembahasan kita tadi ya di Muda Kreatif hari ini, kita bisa lihat kalau teknologi itu bukan hanya batasan ya, tapi justru jembatan untuk membuat kamu menuangkan ide-ide kreatif kamu, teman berdua. Jadi jangan ragu buat kamu ya, mulai berkarya dari sekarang, sekecil apapun itu. Karena dari hal yang kecil, kita bisa melahirkan sesuatu yang besar. Untuk Muda Kreatif kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi ke program berikutnya. Ada Sportpedia dong. Ya, informasi-informasi, terutama informasi dari Piala Dunia 2026 siap akan hadir sesaat lagi. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Ya kita lanjut di program berikutnya ada Sportpedia teman berdua, ada informasi dari dunia olahraga sepak bola pastinya dong ya. Kena ini Piala Dunia 2026 teman berdua. Tadi malam dini hari ya ada pertandingan yang ditunggu-tunggu, Portugal menghadapi Republik Demokratik Kongo. Tapi berakhir tidak menyenangkan karena imbang teman berdua ya. Sempat unggul 1-0 ya, unggul cepat Portugal di menit ke-6 melalui John Neves, tapi berhasil disamakan di menit ke-45 plus 5 alias injury time babak pertama dari Kongo, dan skor 1-1 nggak berubah sampai di babak kedua. Coba kita bahas nanti ya, gimana sih kenapa Portugal kok bisa imbang ya teman berdua ya.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodou, teman terbaik.

Torpedia teman berdua, lanjutin lagi ya kita bahas hasil Piala Dunia 2026 antara Portugal versus Kongo yang berkesudahan 1-1 teman berdua. Ada yang menarik, apa yang menarik tuh? Sebenarnya Portugal sempat unggul cepat ya di babak pertama, baru menit ke-6 itu sudah berhasil cetak gol lewat John Neves. Tapi anehnya nih, setelah gol tersebut, Portugal seperti bermain tanpa arah. Tanpa arah jalan pulang, kalau kata rumor ya, bagai butiran debu. Ya, jadi nggak ada arahnya tuh, cuman berkutat di lini tengah, muter-muter, back pass ke kiper, balik lagi ke tengah, muter lagi ke kiper, gitu-gitu aja tanpa ada menciptakan peluang gitu. Beda dengan Prancis, dengan Inggris yang juga main tadi pagi, itu mereka beda banget. Ketika mereka melakukan serangan, mereka banyak variasi gitu ya. Ada crossing, ada lambung, ada terobosan, atau shoot-shoot luar kotak penalti gitu. Jadi banyak variasi untuk mengejar gol. Nah, Portugal tadi malam itu kayaknya kok gak ada variasinya ya. Padahal gelandangnya, lini tengahnya itu terkenal dengan gelandang-gelandang penuh bintang ya di tahun ini. Tapi kok kayaknya mereka tidak punya kreativitas. Ada apa ini? Ada apa? Apa yang terjadi ini? Kalau untuk kalian gimana teman-teman berdua? Kalau kamu nonton tadi malam gimana tuh menurut kamu? Permainan Portugal. Boleh dong coba berbagi pendapat kamu di 0811 76 00884.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu. Dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh. Siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
4: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

Masih dari grup K, teman berdua. Selain ada Portugal dan Kongo, juga ada Uzbekistan dan juga Kolombia yang sudah bertanding pada pagi tadi, teman berdua. Hasilnya adalah kemenangan 3-1 dari Kolombia atas Uzbekistan. Uzbekistan sempat membuat Kolombia frustasi sebenarnya di 40 menit pertama permainan sebelum akhirnya Daniel Munoz meruntuhkan pertahanan lawan dengan mencetak gol pembuka. Babak kedua, Abosbek Faizulayev mencetak gol penyama kedudukan, tapi Luis Diaz mengembalikan keunggulan kembali untuk tim Kolombia, teman berdua. Dan akhirnya Kolombia menang 3-1. Kembali. Hasil ini membuat Kolombia jadi pemimpin grup K ya dengan 3 poin. Di bawahnya ada Portugal 1 poin. Peringkat ketiga ada Kongo juga sama 1 poin dan dasar klasemen ya, peringkat terakhir Uzbekistan dengan 0 poin. Menarik nih. Kolombia udah koleksi 3 poin nih, gimana dengan Portugal ya? Jadi kayaknya pertandingan berikutnya bakal semakin seru, teman berdua. Berikutnya kalau nggak salah Uzbekistan akan menghadapi Portugal, artinya Portugal harus menang di situ ya biar bisa dapat poin. Dan Kolombia akan menghadapi Kongo yang ternyata mengejutkan Portugal menahan imbang 1-1. Nggak bisa, berarti nggak bisa dianggap remeh nih. Menarik nih untuk menanti pertandingan berikutnya.

0: Enjoy the music.
1: Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widih. Duit gak habis-habis ya?
2: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Dari grup L nomor 2, duel Inggris versus Kroasia terjadi hujan gol ya. Seru sekali nomor 2 dan Inggris berhasil menang 4-2 berkat dari brace-nya Harry Kane teman-teman berdua. Satu gol berikutnya disumbangkan oleh Jude Bellingham dan juga Marcus Rashford ini ya. Inggris bahkan dua kali unggul di babak pertama lewat Harry Kane, tapi Kroasia selalu membalas melalui Martin Baturina dan juga Peter Musa. Di babak kedua, Inggris menaikkan tekanan dan intensitas permainan, lalu mendapatkan gol dari Jude Bellingham dan juga Marcus Rashford. Kroasia nggak punya solusi untuk merespon dan akhirnya Inggris menang 4-2. Sementara memimpin grup L Piala Dunia 2026 dengan 3 poin. Kroasia berada di dasar klasemen dengan 0 poin.

0: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.
3: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
4: More than music.

Ya, kita cukup untuk program Sportpedia di siang hari ini teman berdua. Intinya masih banyak sekali ya pertandingan-pertandingan Piala Dunia karena masih penyisihan grup ini. Nanti malam dini hari ada lagi. Sampai besok siang ada lagi. Nikmatilah pokoknya, enjoy ya Piala Dunia di tahun ini. Abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya teman berdua. Ada Pernah Hit, so stay tune di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Ya ada Chris Pati di Pernah Hits yang hari ini teman Pro 2. Pokoknya sebuah ini menyenangkan buat kamu ya yang fansnya Chris Pati. Aku putarin lagu-lagu Chris Pati selama 1 jam ke depan. Lagu-lagu hitsnya pastinya teman Pro 2 buat menemani aktivitas kamu di siang hari ini. Atau mungkin istirahat kamu di siang hari ini teman Pro 2. Enjoy, nikmati Chris Pati di Pernah Hits.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi

0: buat generasi selanjutnya juga kan.
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
0: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
3: Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencuri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

musik pop dan juga rock alternatif nih katanya ya, yang sangat populer menurut dua tahun 2000-an, meledak banget ya, viral banget gitu. Dibentuk pada 21 April 2003 menurut informasinya ya, oleh 4 mahasiswa Institut Musik Indonesia, ada Arif, Badai, Andika, dan Anton. Awal mula terbentuk ya di kampus, mereka awalnya merekrut Semi Simorangkir sebagai vokalis dan meluncurkan debut album Kejujuran Hati pada tahun 2005 yang langsung melambungkan nama mereka.

0: Kamu mau ngomong apa?
1: Maaf, aku cuma mau ngomong. Kita kan udah lama kenal. Dan sekarang ternyata aku sayang sama kamu.
0: Hah? Serius kamu?
1: Iya.
0: Thank you ya. Terus kenapa kalau kamu sayang sama aku?
1: Iya, kamu kan udah punya pendamping.
0: Bukannya kamu juga udah punya cowok kan?
1: Iya sih. Terus gimana sama hubungan kita?
0: Yaudah, gini. Rasa sayang itu semuanya sah-sah aja. Selama kamu bisa terima aku apa adanya, itu sudah lebih dari cukup. Dan kamu akan selalu melekat di jiwaku selamanya. Oke?
1: Iya.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

Pada tahun 2010, teman berdua, Semi Simorangkir keluar dan digantikan oleh Fandi Santoso, sang pendiri sekaligus keyboardis Badai juga resmi hengkang pada tahun 2016 untuk bersolo karir nih ya. Dan sepanjang karirnya, band ini telah meluncurkan berbagai album hit seperti Kenangan Yang Salah dan juga merilis karya terbaru dalam fase ketiga, teman berdua. Sekarang vokalisnya masih Fandi ya. Ini ada lagu yang hits juga dari Chris Patti, Neo Version katanya nih. Coba apakah ini versinya Fandi Tertati?

0: Eh, Tin, kamu lagi apa sih?
1: Ih, kepo deh.
0: Hah? Kepo? Apaan tuh? Makanan tradisional yang ada isian gula merah ya?
1: Ah, itu klepon tahu. Aduh.
0: Kepo itu adalah akronim dari Knowing Every Particular Object, yang artinya sebutan untuk aktivitas seseorang yang serba ingin tahu tentang detail. Yang terkadang nih, hal sepele pun terus ditanyain, alias pengen tahu urusan orang lain gitu deh.
1: Aku kan cuman sekedar aja.
0: Ya, sekedar. Sekedar kepo.
2: Warna merah melambangkan apa?
3: Beranilah.
2: Kalau putih?
3: Ya, pasti suci.
2: Nah, kalau warna ungu?
3: Sorry, warna janda kan?
2: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
4: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Pati Teman 2 di pernah hits untuk edisi hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026. Semoga kamu yang suka lagu-lagunya Chris Pati, ataupun memang lagunya Chris Pati ini banyak romantis ya, bisa menghibur kamu di siang hari ini. Abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya, ada musik dan informasi, jadi kamu jangan kemana-mana, tetaplah di Prodo Pekanbaru, nikmati, enjoy, stay tune di RRI Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Komisi 1 DPRD Kota Pekanbaru meminta pemerintah kota melalui Dinas Pertanahan untuk segera mencari solusi atas persoalan lahan yang dialami oleh seorang warga Tenayan Raya yang mengaku belum mendapatkan penyelesaian hak atas tanah dan kebun karetnya yang terdampak pembangunan waduk. Isu ini mencuat dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 1 DPRD Pekanbaru bersama Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru serta pihak warga terkait. Ketua Komisi 1 DPRD Pekanbaru, Robin Edward, menegaskan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap hak warga yang terdampak pembangunan infrastruktur, khususnya ketika terjadi kerugian pada lahan masyarakat.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkumham Riau, Rudi Hendra Pakpahan memimpin langsung jalannya upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan non-manajerial di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau pada Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid yang berpusat di Aula Ismail Saleh Kantor Wilayah. Dalam upacara ini, Kepala Kantor Wilayah Rudi Hendra Pakpahan melantik dan mengambil sumpah 5 orang pegawai yang memasuki jabatan fungsional baru sebagai analis kekayaan intelektual. Prosesi pelantikan dilakukan dengan 2 mekanisme, di mana 2 orang pejabat fungsional dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah secara langsung di tempat, sedangkan 3 orang lainnya mengikuti sumpah jabatan secara virtual melalui koneksi daring dari tempat kedudukan masing-masing. Demikian Info Pro 2 pada sore hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: 101,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: ceria. Sore.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamera rolling action.
3: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
3: Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak.
4: Frustra.
3: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
2: Kak.
3: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
2: Kak, bungkus.
4: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
5: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
4: Frustrasi?

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, mengingatkan para orang tua dan calon peserta didik baru agar lebih realistis dalam menentukan pilihan sekolah pada seksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026-2027 nih teman berdua. Ini buat adik-adik kamu kali ya. Ia menilai pemahaman terhadap peluang itu diterima di sekolah tujuan menjadi hal penting untuk menghindari kegagalan dalam proses seleksi. Menurut Erisman, masih banyak calon siswa yang hanya berfokus pada sekolah-sekolah yang dianggap favorit aja nih, tanpa mempertimbangkan persyaratan dan tingkat persaingan yang ada. Padahal setiap jalur penerimaan memiliki ketentuan tersendiri yang harus dipenuhi oleh peserta. Nah, buat kamu mungkin ya yang masih sekolah dan akan masuk tahun ajaran baru nih, pesannya jangan fokus pada sekolah-sekolah yang dianggap favorit aja nih, tapi pertimbangkan juga persyaratan dan tingkat persaingan yang ada. Info selengkapnya bisa kamu baca di halaman rri.co.id.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sandi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
4: Iya, Mak, bentar lagi selesai nah.
3: Apa lah munia nyucinya?
4: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
3: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
4: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
3: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
4: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
3: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
1: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Masih di musik dan informasi teman-teman dua, kali ini ada informasi berikutnya dari rri.co.id. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Pekanbaru sudah menyelesaikan rangkaian penilaian lapangan terhadap 30 lembaga pengelola sampah atau LPS di tingkat kelurahan. Kegiatan evaluasi yang berlangsung pada 8 sampai 18 Juni 2026 ini menjadi bagian dari upaya penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Pekanbaru. Penilaian dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari DLHK, Tim Penggerak PKK, dan Dharma Wanita Persatuan Kota Pekanbaru. Saat ini tim tengah melakukan rekapitulasi akhir untuk menentukan hasil penilaian yang diumumkan dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Pekanbaru, teman-teman dua. Bagus ya, sebagai motivasi juga nih untuk membuat Pekanbaru jadi lebih bersih. Info tadi aku kutip dari halaman rri.co.id. Kamu bisa baca ulang informasinya di rri.co.id.

0: 102. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: 88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, sebelum kita lanjut lagi untuk informasi di sore hari ini, kita jeda dulu sejenak teman Pro 2. Kita bakal ikuti ataupun mendengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 15:44 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria,
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

pernah dengar kata inflasi tidak? Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dan dalam jangka waktu tertentu. Banyak faktor yang menyebabkan inflasi. Menurut laman resmi Kementerian Keuangan, ada beberapa faktor nih penyebab inflasi. Antara lain, permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa, sehingga membuat harga barang atau jasa mengalami kenaikan. Menurut Bank Indonesia, dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun, sehingga standar hidup dari masyarakat ikut turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Selanjutnya, dampak inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Sederhananya, inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, tingkat dampak inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga, ini menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
4: Loh, kenapa?
3: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
4: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
3: Ya enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
4: Hah? Serem!
3: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
4: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
3: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
5: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
6: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kita ketemu lagi di Sore Ceria untuk edisi hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026. Ini ngomong-ngomong, sore ini kita ada tamu teman Pro 2. Ini kayaknya bagus nih teman Pro 2, karena anak muda biasanya juga apa ya, salah satu yang bikin hancur itu adalah masa depannya narkoba nih. Nah, kita mau ngobrolin itu tuh ya. Cantik luar dalam tanpa narkoba, beauty with a purpose, teman Pro 2. Ini ada Dinda Aulia Putri Siagian, Miss Beauty Remaja Kabupaten Siak 2026.

0: Mana nih Dinda?
1: Halo.
0: Halo Dinda.
1: Halo Kak.
0: Apa kabar?
1: Baik, sehat pasti.
0: Alhamdulillah. Sehat ya?
1: Iya, Kak.
0: Dinda ini adalah Miss Beauty Remaja Kabupaten Siak 2026. Ini ajang pigeon dari Siak ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke.
1: Tapi masih jadi finalis.
0: Oh, finalis.
1: Iya,
0: oke, berarti belum selesai?
1: Belum.
0: Masih
1: nunggu grand final.
0: Oh, kapan?
1: Tanggal 28, Kak.
0: 28 Desember?
1: Juni.
0: Oh, Juni. Oh, bentar lagi dong berarti. 28 iya. Itu hari Minggu.
1: Iya, Kak.
0: Oke, itu di mana sih? Di Siak?
1: Iya, di Kandis.
0: Oh, di Kandis.
1: Iya.
0: Oh, kamu orang Kandis ternyata
1: iya.
0: Ya. Eh, sorry, ternyata ini kok belum muncul nih wajahnya. Wah, ini. Nah. Oh, Kandis kamu ternyata ya. Oke. Eh, kamu sebenarnya sekolah atau gimana nih?
1: Sekolah, Kak.
0: Sekolah kelas?
1: Kelas 2 SMA.
0: 2 SMA mana nih?
1: SMA Negeri 3 Kandis, Kak.
0: SMA Negeri 3 Kandis.
1: Iya.
0: Oke. SMA Negeri 3 Kandis. Berarti ke sini sama siapa atau
1: sama saudara?
0: Cuman main aja ke sini Pekanbaru.
1: Main sekalian sama saudara.
0: Bolos berarti hari ini?
1: Bukan, Kak.
0: Ini kan harusnya masuk loh.
1: Iya, udah izin sama gurunya.
0: Oh iya, jadi oh, termasuk keputusan sekolah lah ya.
1: Iya, Kak.
0: Oh iya. Pulang hari ini, pulang balik gitu enggak?
1: Iya, Kak, PP.
0: Dekat sih ya.
1: Iya, dekat.
0: Berapa lama? Paling sejaman ya?
1: 2 jam.
0: Kalau naik tol lebih cepat kali ya?
1: Oh iya, mungkin.
0: Iya, oke. Kamu naik apa?
1: Naik mobil.
0: Iya, soalnya lewat tol
1: lewat
0: atau?
1: Lewat jalan biasa.
0: Oh, gitu. Kenapa lewat jalan tol?
1: Karena udah ada sekalian sama saudara.
0: Oh, gitu. Berarti saudaranya ada di Minas mungkin
1: iya.
0: Kayaknya nih. Iya. Oke, nanti kita ngobrol lagi nih ya. Ternyata Dinda ini SMA 3 ya?
1: Iya, Kak.
0: SMA 3 Kandis.
1: Kandis.
0: Wah, jauh nih mainnya ke sini ya. Terus ada Mutia, Duta Pelajar Anti Narkoba Provinsi Riau tahun 2025 nih ya. 2025, iya. Lah kok hilang suaranya Mutia nih, mana nih? Coba cek.
1: Halo.
0: Ah, yang ini rupanya. Astagfirullah. Iya. Mutia gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat nih, Kak.
0: Alhamdulillah. Kalau Mutia ini kamu kelas berapa?
2: Aku mulai kelas 3.
0: Oh, sama. Berarti sama. Sama di Kandis juga jangan-jangan?
2: Enggak.
0: Oh, enggak. Kamu di mana sekolahnya?
2: Di SMK Migas Teknologi Riau.
0: SMK Migas Teknologi Riau di mana itu?
2: Di Parit Indah, Pekanbaru.
0: Oh, iya. Sebelah kiri ya?
2: Iya, depan Pengadilan Agama.
0: Oke, setelah lampu merah berarti ya?
2: Iya.
0: Oh, iya. Soalnya sana juga ada penerbangan atau apa tuh ya?
2: Iya, penerbangan.
0: Tapi sebelum lampu merah tuh ya, kalau enggak salah ya.
2: Sesudah lampu merah.
0: Oh, sesudah juga ya?
2: Oke.
0: Iya. Ini Duta Pelajar Anti Narkoba Provinsi Riau tahun 2025.
2: Iya, betul.
0: Berarti dari Dinas Pendidikan atau dari Badan Narkotika Nasional atau?
2: Kayaknya Badan Narkotika Nasional sih, Kak.
0: Iya. Tahun 2025?
2: Iya, tahun 2025.
0: Ajang pemilihnya gimana tuh? Atau ditunjuk dari ini aja? Dari
2: Kami sistem apa sih, Kak, ngisi link gitu.
0: Oke.
2: Jadi siapa yang mau nanti diseleksi.
0: Oke. Iya. Berarti kamu juga mengalami proses seleksi ya?
2: Iya, betul.
0: Di tahun 2025.
2: Betul.
0: Seleksi di mana? Seleksinya di Pekanbaru juga?
2: Kami seleksinya pas itu Zoom, Kak, kecuali okay. Grand finalnya.
0: Oke. Berarti di bawah BNN. Oke, BNN mana, provinsi, kota?
2: Pekanbaru.
0: Oh, berarti kota Pekanbaru ya, bukan provinsi deh. Kota. Oh iya, kota ya, kota Pekanbaru. Oke. Dari SMK Migas. Oke, iya. Wah, ini mau ngomongin topiknya adalah beauty with a purpose, cantik luar dalam tanpa narkoba. Wah, kalau Mutia iya sih, karena kan dia duta pelajar anti narkoba nih, berarti ada beban amanah untuk menyampaikan itu ya. Kalau Dinda, nah, menarik nih. Kenapa Dinda? Kenapa kenapa kamu juga ingin menyuarakan pesan-pesan anti narkoba? Atau mungkin di ajang itu ada materi itu kali ya?
1: Nah, sebelumnya, Kak, perkenalkan dulu ya. Saya ini juga sama kayak Mutia, Duta Pelajar Anti Narkoba Provinsi Riau.
0: Oh, sama.
1: Iya, Kak.
0: Terus berarti sama dua-duanya sama Duta Pelajar Anti Narkoba Provinsi Riau?
1: Iya, Kak.
0: Sama seleksinya juga dulu,
1: sama,
0: tahun 2025 juga?
1: Iya, Kak.
0: Berarti kamu dari sekolah Kandis berarti?
1: Iya, Kak.
0: Dari BNN Provinsi dong harusnya?
1: Iya, seharusnya
0: gitu. Oke, BNN Provinsi Riau ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke. Siapa dulu panitia ininya, seleksinya?
1: Kak Elvira.
0: Oh, berarti dari pusat juga mungkin kali ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke. Iya. Soalnya saya... aku juga ada memori di sana gitu, BNN Provinsi Riau. Kali aja mungkin ya kita ulik lah ini ya. Kenapa sih menurut kalian kenapa perlu anak muda untuk menjauhi narkoba? Karena sekarang kan kemarin lagi tuh, ini nggak ada yang pelawan kan? Oh iya, si ada pelawan yang kemarin yang tertangkap. Ayo, tahu nggak? Ada tertangkap anak muda di tempat hiburan bersama dengan selebgram beberapa minggu yang lalu. Ada masuk ke beranda mesos kalian?
1: Ada kak.
0: Atau jangan-jangan mesosnya isinya apa nih? Penjaranya sering apa aja? Ada kan?
1: Ada kak, yang lagi pesta itu ya.
0: Iya, yang terpapar asap. Terus katanya ini positif ganja kalau gak salah. Kenapa sih kalau anak muda perlu untuk ini? Siapa mau duluan?
1: Mutia, mungkin Mutia dulu.
0: Boleh, yuk.
2: Boleh. Kenapa?
0: Anak muda harus jauhi narkoba.
2: Karena anak muda ya kak.
0: Iya.
2: Jalannya tuh masih panjang.
0: Iya jadi, benar kak.
2: Jadi kalau namanya narkoba tuh kalau udah di dari pemakaian berlebihan tuh kan jatuhnya kayak apa? Racun gitu kan guys. Nah kalau dipakai anak muda tuh bisa ngehancurin fisik, terus mental juga. Itu tuh gak baik untuk anak muda.
0: Oke, berarti kalau anak tua boleh?
2: Enggak juga, karena kan dari kecil dulu nih.
0: Iya. Oh dari muda dulu ya, karena mungkin anak muda lebih mudah terpengaruh iya, gitu ya. Jadi dari muda dulu untuk dicegah biar nanti ketika ya sudah dewasa juga nggak terjebak, nggak terperangkap di situ gitu kali ya. Iya. Kalau ini Dinda gimana menurut Dinda? Kenapa perlu sih anak muda untuk tidak menggunakan narkoba? Ya perlu sih, tapi tapi aku ingin tahu pendapat lain aja gitu.
1: Karena kan anak muda ini di generasi yang generasi emas ya kak, bisa dibilang masih terbilang masih pelajar, masih butuh masa depan yang panjang ya kak tentunya. Ngomong-ngomong soal itu kak, lebih bagus kita bicara dan lebih rincinya lagi nih tentang narkoba. Sebenarnya narkoba ini adalah obat-obatan yang bisa dibilang tidak terlarang kak untuk dunia medis. Jadi kalau untuk dunia medis dia legal. Namun narkoba disalahgunakan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab kak. Sehingga kan anak muda zaman sekarang mudah terpengaruh ya oleh lingkungannya. Bahkan dari orang yang tidak dikenal aja kayak boleh nih gini. Jadi kayak jadi ikut-ikutan gitu. Baru kadang kayak mereka tuh susah tuh yang kayak kamu nih kurang gentleman kalau gak pakai narkoba tuh. Gitu jadi kayak aku dibilang kurang gentleman. Jadi kayak jadi pengen ikut-ikutan, jadi pengen nyobain itu narkoba itu. Jadi kayak sulit ya untuk zaman sekarang, untuk anak muda.
0: Oke, berarti godaannya lebih banyak ya?
1: Iya kak.
0: Oke, walaupun sebenarnya tadi manfaatnya ada, mungkin dari dunia medis ada, pengetahuan juga ada. Tapi tidak semua ya, tidak semua jenis narkoba bisa digunakan untuk medis gitu kan?
1: Iya kak.
0: Dan kebanyakan disalahgunakan oleh anak muda gitu. Tapi sekarang mungkin ya, karena zaman ada beberapa ada beberapa jenis yang dianggap itu lumrah gitu. Ini agak berat mungkin ya. Soalnya ada tuh namanya komunitas yang ingin salah satu jenis narkoba ganja dilegalkan gitu kan, karena dianggap ini kan enggak apa-apa gitu. Terus ada juga sekarang yang vape itu kalau enggak salah ada apa namanya zatnya ya? Etomidate mungkin kalau nggak salah.
1: Ada zat adiktif juga.
0: Adiktifnya. Tapi itu sudah jadi gaya hidup anak muda zaman sekarang, ya kan? Ada yang merokok gitu kan? Berarti kalau yang merokok nggak jauh dari narkoba jenis ganja mungkin, kan lebih mudah terpengaruhnya gitu. Yang vape juga jenis zatnya etomidate tadi gitu. Kalau menurut pendapat kalian gimana tuh sebagai anak muda? Anak udah sekarang kok ya banyak kan yang seperti itu gitu. Apa sih yang harus dilakukan biar tidak terpengaruh hal-hal tersebut? Apalagi public figure banyak yang nge-vape, public figure banyak yang ngerokok. Bahkan mungkin idola kalian mungkin ada artis atau apa juga mungkin seperti itu. Padahal itu ada mungkin termasuk salah satu jalan mudah untuk terpengaruh narkoba. Kalau kalian gimana tuh?
2: Jadi untuk anak muda sekarang ya kak, banyak yang kayak terpengaruh gitu karena pergaulan atau yeah. apa. Jadi kalau mau nggak termasuk golongan itu tuh bisa melakukan kegiatan yeah. positif.
0: Terus?
2: Ya, perbanyak kegiatan positif, terus ya kayak mengikuti kegiatan-kegiatan misalnya fisik atau apa gitu. Kalau untuk merokok sekarang untuk cowok ya kak, bukan apa kan kayak lumrah gitu. Rokok karena capek atau apa gini segala macam. Padahal kan untuk kesehatannya pun udah minus. Jadi mau diambil nilai positifnya pun kayak nggak ada, kayak nggak ada gitu kak. Jadi kalau nasehatin orang perokok nih buntu sih kak.
0: Oke.
2: Nggak tahu.
0: Payah gitu ya.
2: Oke.
0: Kalau menurut Dinda gimana?
1: Kenapa kak?
0: Ya tadi kenapa? Gimana dengan fenomena banyak yang anak muda sekarang itu ya itu jadi gaya hidup gitu, merokok jadi gaya hidup, ngevape itu jadi gaya hidup, nggak keren kalau nggak ngevape atau ngerokok gitu kan? Public figure juga banyak yang mencontohkan itu gitu. Padahal itu jadi salah satu pintu masuk narkoba kan? Iya. Mungkin tiba-tiba disisipin ganja nggak tahu atau disisipin zat lain nggak tahu. Kalau menurut pandangan Dinda sebagai seorang muda, anak muda gimana dengan style yang kayak gitu, lifestyle yang begitu?
1: Ya mungkin kan kak, terkadang ada manusia yang banyak masalah di lingkungan sekitar, di rumah, bahkan di lingkungan terdekatnya sendiri ya. Mungkin dia kayak kurang percaya lagi kepada orang-orang sehingga kayak dia frustasi mungkin ya. Jadi yang mengakibatkan, duh aku gak tahu nih mau ngapain. Jadi kayak sekali dia mencoba tuh yang namanya vape, narkoba, bahkan yang lainnya tuh kan. Jadi mereka kayak ngerasa, ih udah nih hilang nih rasa iniku, stresku dipakai dengan merokok doang. Udah ini hilang. Jadi kayak mereka merasa bahwasanya hal itu jadi kegiatan yang sangat dipercaya untuk menghilangkan stres mereka. Jadi sehingga mereka kayak itulah yang menjadi panutan mereka untuk merokok gitu. Jadi kalau untuk anak muda zaman sekarang ya kak, kalau udah terjebak di masa-masa itu sepertinya harus kembali kegiatan positif gitu. Kayak seperti berolahraga sering-sering.
0: Iya.
1: Terus makan makanan yang bergizi bisa jadi.
0: Iya.
1: Terus ikuti kegiatan positif. Nah seperti kami nih, Miss Beauty remaja.
0: Iya. Banyakin. Tapi ternyata yang ngerokok juga ada olahraga loh. Banyak sih olahraga ya.
1: Iya.
0: Tapi ya itu jadi salah satu apa ya, hal yang negatif juga sebenarnya merokok dan ngevape gitu kan. Ngomong-ngomong ini kan beauty with a purpose, cantik luar dalam tanpa narkoba. Ini jadi untuk wanita ya kan, untuk wanita. Wanita sekarang, cewek sekarang enggak sedikit loh yang juga ngerokok, ngevape. Pandangan kalian gimana? Apakah kalian punya teman yang seperti itu?
1: Kalau untuk teman sih kak, terbilang
0: yang cewek lah ya, kalau cowok mungkin ya termasuk mudah dijumpai gitu kan. Kalau teman cewek ada nggak ya kayak gitu?
1: Kalau teman cewek sih kak, karena lingkungan juga. Aku pribadi yang kayak lingkungan itu harus disaring ya. Karena takut juga terjerumus ke dalam lingkungan yang buruk. Jadi sehingga aku kalau untuk pertemanan yang cewek nggak ada kak.
0: Oke.
1: Tapi aku pernah lihat sih di siaran-siaran TV gitu kan, ada lewat-lewat kalau cewek ada make juga kadang, lagi pesta-pesta narkoba.
0: Iya. Kalau apa?
2: Kalau di lingkungan Tia sendiri ada sih kak kawan Tia yang merokok. Tapi itu tergantung diri kita sendiri nih, gimana cara kita bisa supaya nggak ikut-ikutan sama kawan-kawan kita itu.
0: Cewek Tia berarti?
2: Iya.
0: Apa yang Mutia lakukan sebagai duta pelajar anti narkoba sama teman cewek itu?
2: Nah, kalau dia pribadi untuk mengingatkan ada kak, untuk mengingatkan kamu cewek, kalau kamu pun merokok nggak bagus untuk kesehatan kamu di masa depan nih, untuk misalnya nanti kamu ada kak di ilmu kedokteran itu kalau cewek merokok tuh susah hamil.
0: Iya.
2: Jadi cobalah berhenti pas masih muda nih, karena banyak kegiatan positif yang bisa dicari.
0: Oke. Nah sebagai duta pelajar anti narkoba, kalian apa aja sih yang diamanahkan, dibebankan untuk ini?
2: Menjadi role model
0: ini,
2: sih kak.
0: Di lingkungan masing-masing berarti ya?
2: Iya.
0: Berarti minimal di lingkungan sekolah gitu ya?
2: Iya.
0: Oke. Jadi gimana tuh bentuk role modelnya yang kalian lakukan apa?
2: Menjadi pribadi yang lebih baik sih kak, terus mencerminkan contoh yang baik tuh kayak gimana, terus misalnya kayak kawan Tia tadi tuh udah diingetin dan alhamdulillahnya udah berkurang sih kak.
0: Bener nih.
2: Betul.
0: Berarti sudah sedang masih ada sikit-sikit mungkin gitu ya. Vape atau rokokin sih?
2: Vape.
0: Iya sih kalau anak-anak sekarang banyak vape ya. Vape.
2: FOMO kak.
0: Iya. Banyak gak? Atau satu dua orang cuman?
2: Satu dua orang sih. Gak banyak.
0: Kamu gimana cara menghindari biar gak terjerumus ke situ juga? Pasti kan mereka juga yang namanya kamu berteman kan pasti mereka juga mungkin ngajak. Atau kamu sebagai anak muda pernah gak kepikiran keren juga ya gitu?
2: Kalau mungkin kepikiran tuh pernah kak. Tapi untuk saya, untuk tiap pribadi kena asap rokok tuh kayak
0: Gak nyaman?
2: Gak nyaman. Jadi hirup aja gak apa, apalagi
0: gitu.
2: Ya cium aja gak enak, apalagi hirup gitu.
0: Terus gimana nih kalau kamu lagi nongkrong
2: sama
0: teman-teman kamu yang mungkin perokok atau nge-vape juga, apa yang kamu lakukan?
2: Bahasa-bahasa teman sih kak, kayak suruh kesana lah kalau merokok gitu. Gak usah dekat sini.
0: Kalian cowok oke lah, kalian cewek?
2: Iya, sama kayak gitu.
0: Oke,
2: kayak bahasa cek, bahasa pertemanan gitu. Pergilah sana.
0: Enggak takut tersinggung dia terus jadi pertemanannya rusak gitu?
2: Enggak sih, Kak, karena udah berteman gitu kan.
0: Berarti udah biasa aja
2: udah
0: gitu
2: biasa.
0: Ya.
2: Udah biasa.
0: Oke. Iya, kadang kan gitu, yang susah itu menolak lingkungan gitu kan. Ketika lingkungannya seperti itu jadi susah untuk ya jadi semakin sempit ruang untuk bersih gitu kan.
2: Iya betul.
0: Makin banyak godaan, mungkin ya ditawar untuk coba-coba gitu. Di lingkungan kalian ada gak yang petani narkoba? Ada yang tahu gak mungkin?
1: Kalau untuk di lingkunganku sih, kalau untuk yang laki-laki ya kak ada.
0: Kanis banyak kayaknya?
1: Banyak sekali. Kak.
0: Pasar Minggu.
1: Iya. Daerah-daerah yang bisa bilang yang gak ada lampunya itu.
0: Iya.
1: Itu mereka.
0: Apalagi Kandis banyak kebun sawit. Iya. Jadi bukan masalah kebun sawitnya ya. Biasanya ini pengalaman dari yang beberapa tahun yang lalu, pengguna itu banyak menggunakan narkoba karena alasannya biar melek. Biasanya banyak yang terjadi di kebun sawit gitu kan, di perusahaan-perusahaan sawit yang sebagai penjaga gitu kan, security gitu. Biasanya banyak terjebak di situ gitu kan. Dan ya anak muda kalau di perkotaan banyak anak muda tuh biasanya kejebaknya di tempat-tempat hiburan.
2: Iya betul.
0: Karena anak muda kan pengennya ya nggak tahu ya pengen
2: have fun.
0: Tapi have funnya di tempat yang itu tempat hiburan biasanya sudah hampir 100% itu pasti ada narkobanya, nggak mungkin nggak ada. Kalau have funnya ke kafe ya ini. Tapi kalau have funnya ke tempat hiburan yang bukanya jam 11 malam sampai jam 5 pagi ya pasti sudah ini gitu kan.
2: Iya betul.
0: Sudah pasti ini. Kalau ada yang kalian tahu pengguna narkoba gitu mungkin di sekitar kalian, apa yang akan kalian lakukan? Kalau ini tadi ada nih kan, kata Dinda kan, ada. Apa yang Dinda lakukan? Atau Dinda ya udah ini urusannya mereka gitu, atau pernah gak melakukan sesuatu?
1: Terkadang kan kak, karena kebetulan istilahnya masih satu marga gitu. Jadi kayak, udah jangan gitu, nanti kalau ketangkap gimana gitu kan. Terus dia ngelakuin, ujung-ujungnya ketangkap tuh. Jadi karena dilakukan lagi pas udah ketangkap, pas udah balik dari penjaranya dilakuin lagi sama dianya. Jadi kayak, ayo udahlah, terserah dia, capek juga.
0: Sudah bolak-balik gitu ya berarti ya?
1: Iya, mau kadang kayak, kan itu bukan urusanmu gitu. Jadi kayak udahlah, capek juga, sakitin hati denger omongan dia.
0: Iya. Salah satu momen yang mungkin juga mudah anak muda itu terjerumus narkoba adalah momen saat rapuh. Iya. Anak muda kan sering nih mental health. Iya. Sering mungkin kalau yang anak kuliahan tuh saat mungkin nyusun skripsi atau sosial kalian ini saat patah hati gitu. Nah gimana tuh, pernahkah kalian merasakan atau pernahkah kalian ditawarin itu gitu? Pernah gak mengalami itu?
2: Kalau untuk ditawarin belum sih kak, tapi kalau misalnya ngelihat contohnya misal public figure nih yang kerjanya tuh non-stop banget. Nah itu kan ceritanya tuh butuh gak tidur misalnya, tenaga yang lebih lah gitu kan. Nah itu tuh biasanya make tuh kak,
0: ya,
2: supaya bisa melek terus kerjaannya tuh cepat selesai. Ya. Sama juga kayak skripsi, misalnya di lingkungan mahasiswa nih, mau skripsinya cepat selesai, terus make lah tuh kan, jadi nggak tidur-tidur tuh istilahnya. Ah itulah. Okay. Jadi terjerumusnya karena ambisi dia pengen menyelesaikan dengan cepat gitu.
0: Oke, jadi di situ ada ruang untuk bisa aja ya, ditawari bisa aja. Dan terjerumus gitu ya. Sepengetahuan kalian sebagai duta pelajar anti narkoba, apa sih ciri-cirinya yang paling umum mungkin?
2: Fisik sih kak.
0: Apa ciri-cirinya yang paling fisik?
2: Mata.
0: Iya, matanya kayak apa?
3: Yang ada gimana?
2: Agak-agak.
0: Gimana matanya? Nanti kalau dipandang orang, oke.
2: Terus badannya tuh kayak capek-capek tapi nggak capek ah.
0: Oke.
3: Suara juga.
2: Suara.
0: Kenapa suaranya seperti apa?
3: Berat-berat gimana?
0: Gitu. Wah, itu cakrakan tuh gimana tuh? Iya. Tapi yang paling jelas mungkin ini kali ya perilakunya ya.
2: Iya perilaku agak agresif.
0: Iya. Biasanya marahan, emosian.
2: Iya betul.
0: Emosian terus mungkin uangnya habis terus itu kali ya.
2: Iya betul.
0: Terus ya perilaku sih yang paling kelihatan. Kalau biasanya aktivitasnya tuh ya normalnya pagi ke siang itu mungkin udah berubah dari aktivitasnya mulainya malam sampai subuh gitu kan ya, baru melek baru ini gitu perilaku sih kayaknya ya
2: yang perilaku
0: iya oke malah ketawa sih ada nggak teman kalian begitu perilakunya
3: ada kak
0: aku tadi sempat membayangkan kalian ini mahasiswa kalau mahasiswa kan kena kos mungkin akan banyak tuh yang oh iya nih si A si B sering tuh keluarnya jam 11 malam pulang jam 4 pagi gitu. Apa kalau anak sekolah belum lah ya? Kalian masih tinggal sama
2: masih orang tua.
0: Oke. Nah nanti tantangannya itu ketika kalian sudah kuliah akan banyak hal-hal seperti itu. Gimana cara kalian membentengi diri kalian gitu? Karena nanti kalau lanjut kuliah nih gitu kan, kos pastinya kan mungkin beda
2: kota
0: gitu atau ya beda provinsi gitu kan. Pasti kos, pasti mungkin ya itu gimana caranya? Akan banyak itu godaan-godaan teman-teman yang dari luar-luar kota daerah ngajak gitu.
2: Lebih ke iman sih kak kalau itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya,
0: sekuat apa iman kamu Mutia?
2: Untuk sekarang gimana? Masih kuat sih kak.
0: Oke. Okay. Jadi kalau untuk sekarang kuat. Kalau dua tahun lagi. Ya, tapi apa? Ya oke lah, betul sih iman ya. Selain itu mungkin gimana? Siap enggak untuk ya dikasih stigma enggak gaul, untuk ya dijauhin mungkin dikucilkan gitu.
2: Kalau untuk lingkungan kayak gitu mungkin udah banyak sekarang ya, Kak. Lebih ke diri sendirinya aja sih gimana cara membantengi diri sendiri gitu. Kayak kalau tahu itu salah, enggak usah.
0: Oke. Kalau Dinda gimana? Suatu saat mungkin kalau Dinda kan Kandis. Kandis ada sih, Kandis ada kampus ya, ada Emri ya, ada Emri. Tapi mungkin kalau kuliah mungkin pasti pengennya juga yang di luar Kandis kan, iya, entah di Mantan, mungkin di Medan, entah di paling nggak mungkin di Pekanbaru gitu kan. Gimana tuh? Siap nggak untuk sebagai anak muda nanti akan ada apa ya, adaptasi dengan pergaulan-pergaulan yang berbeda, apalagi pada saat itu mungkin ya di situ tantangannya banyak yang terjerumus ketika di situ gitu.
3: Siap dong kak pastinya, tentunya pasti siap karena kan udah ini apa gelarnya itu? Juga duta anti narkoba, jadi imannya pasti udah sangat kuat tentunya.
0: Terus kalau misalnya nanti ada yang ngajakin atau mungkin dapat bestie yang ternyata bestinya tuh kayak gitu gimana?
3: Yang kayak aku bilang tadi kak, di sharing pertemanannya gitu. Okay. Jadi cari teman yang memang betulan niatnya mau kuliah, memang betulan niatnya masih mau heboh-heboh, happy-happy gitu.
0: Oke. Jadi pertemanannya disaring gitu ya?
3: Iya kak.
0: Iya. Apa sih jenis narkoba yang kalian tahu yang sering mungkin beredar gitu apa sih?
2: Garam Cina.
0: Apa itu garam Cina? Hah?
2: Ganja.
0: Oh, ganja ya garam Cina. Sabu. Ya oke. Okay. Sabu, ganja.
2: Terus tembakau gorila.
0: Ya tembakau gorila.
3: Ekstasi.
0: Oke.
3: Kafein juga termasuk narkoba loh kak.
0: Iya. Kafein ya. Karena ada zat aktif adiktifnya juga. Iya. Termasuk rokok nikotin.
3: Nikotin.
0: Iya. Oke. Okay. Iya sih, benar.
3: Iya aja kak.
0: Iya, maksudnya baru ini juga kan, baru nge-refresh lagi. Oh iya, ini juga ya termasuk kafein tadi termasuk, kopi, teh dia termasuk juga. Yeah. Cuman kan dia masuk kategori golongan berapa gitu ya? Yang boleh berapa? Yang boleh digunakan gitu? Oke. Ini topiknya adalah beauty with a purpose kan? Cantik yes. Luar dalam tanpa narkoba. Kalau menurut kalian maknanya itu apa sih? Cantik luar dalam tanpa narkoba.
3: Nah, jadi di dunia pigeon itu cantik itu kak nggak hanya soal fisik. Nah,
0: Okay.
3: Jadi cantik itu kalau di dunia pigeon ada 4 B namanya. Brain, Brain, beauty, behavior, sama brave.
0: Okay.
3: Nah, jadi keempatnya ini punya ciri khas masing-masing dan ada urutannya juga kak. Sesuai yang aku bilang tadi tuh. Pertama brain itu kan kecerdasan ya kak. Jadi perempuan itu memang harus cerdas gitu, harus berkarakter, terus juga harus cantik gitu kan, yang beauty-nya. Nah, di situ lingkupnya itu nggak hanya harus cantik doang, ada juga brave kan. Nah, boleh dijelaskan sama Mutia, brave sama behavior.
0: Brave dan behavior.
2: Kalau behavior itu lebih kayak perilaku kak.
0: Okay.
2: Perilaku itu tuh kayak ilmu psikologi dari Amerika Serikat. Itu tuh kayak ilmu psikologi yang berfokus pada jati diri kita, jati diri manusia. Nah, dia tuh mengartikan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita alami setiap hari itu membentuk karakter kita, kak. Jadi kita tuh nggak perlu takut untuk nge-cut off pertemanan atau lingkungan toksik, karena itu baik untuk kita sendiri, baik untuk membangun kepribadian lebih baik. Okay. Nah, kalau brief itu keberanian. Nah, yang tadi keberanian mengambil sikap, mengambil keputusan, kalau risiko, bisa memilih yang mana baik, yang mana buruk.
0: Okay, iya. Tadi ya, berarti behavior itu perilaku gitu ya?
2: Iya, perilaku.
0: Terus brief tadi keberanian. Tadi apa aja berarti beauty?
3: Brain dulu kan?
0: Oh, brain dulu, iya. Okay. Cerdas dulu berarti ya?
3: Iya, cerdas dulu, baru cantik.
0: Oh, brain, beauty, behavior dengan
3: brave.
0: Oh, itulah makanya cantik luar dalam tanpa narkoba, iya, gitu iya, maksudnya.
3: Betul.
0: Pokoknya cantiknya tuh ya luar dalam dan nggak ada hal-hal negatifnya gitu ya, iya, termasuk narkoba gitu ya. Okay. Nanti kita lanjut lagi ya, kita jeda dulu ya. Mungkin mau minum dulu kali kita. Apa ya, pesan air kelapa kali ini. Nanti kita balik lagi teman berdua. Kopi enak, oh tapi katanya kopi kafein. Oh iya, tapi gak apa-apa sih. Kalau itu boleh. Kalau itu boleh, iya. Karena ada beberapa jenis narkoba yang itu bahan adiktif dia, bukan narkotika.
3: Iya.
0: Dia bahan adiktif, bikin kecanduan, tapi mungkin tidak berbahaya. Kayak ini, kayak kafein tadi gitu ya. Okay deh kalau gitu teh aja ya. Kalau ada emang ya. Nanti kita lihat lagi ya teman Pro 2. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
3: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
4: Diam!
5: Ayah!
4: Nay! Nayla, maafkan ayah. Maafkan ayah, Nay.
1: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
6: Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
7: Tapi lama kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
8: Jangan bergerak.
9: Diam.
8: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
9: Mana buktinya, Pak?
8: Coba.
7: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
10: Tuhan, kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
11: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
10: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemananya aku? Tuhan.
12: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
13: Pro 2 FM, sore ceria.
14: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
15: Sore Ceria
16: Pro 2 FM.
14: Teman terbaik kamu.

0: Ya, kita masih di sore ceria teman Pro 2, masih bareng dengan Mutia dan juga dengan Dinda nih. Mutia Duta Pelajar Anti Narkoba Provinsi Riau 2025, Dinda Miss Beauty Remaja Kabupaten Siak 2026, tapi juga ternyata Duta Pelajar Anti Narkoba juga ya, sama 2025 ya kan.
1: Iya.
0: Nah, kita bahas tentang beauty with a purpose, cantik luar dalam tanpa narkoba. Tadi mereka jelasin sih maksudnya apa sih itu cantik luar dalam tanpa narkoba. Ya sebagai perempuan ya cantik itu dia ada, kalau dari dunia pageant ada 4 tadi ya.
1: Iya, Kak.
0: Ada brain, beauty, behavior, terus
1: brave.
0: Dan itu dia teman berdua ya. Kalau ikut-ikut gitu apa sih yang harus kalian persiapkan? Mungkin ada teman-teman yang juga pengen coba-coba ikut, tapi mungkin nggak berani.
1: Pertama, gimana? Yang utama pasti mental sih, Kak.
0: Okay.
1: Mental.
0: Oke. Okay. Terus?
1: Terus kesiapan dirinya gimana?
0: Oke. Berarti ya memang harus mentalnya berani lah ya.
1: Berani.
0: Harus siap dengan berbagai macam tahap seleksinya,
1: iya,
0: gitu,
1: betul
0: ya. Tapi kalau yang ya pengen tapi dia nggak percaya diri gimana tuh?
2: Nekat sih, Kak.
1: Ya, kayak kami ini nekat. Ya. Ini pertama
0: itu
1: kali.
0: Aja berarti. Apa? Oke. Berarti beneran nekat gitu maksudnya?
1: Iya, Kak. Karena kan gimana ya? Malang-malang.
0: Pokoknya mencoba lah. Namanya masih muda gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Coba. Kali aja mungkin. Ya, mungkin setelah mengikutinya, setelah daftar ya tetap belajar kan. Tetap mengikuti apa ya. Mencari pengetahuan tentang dunia pageant yang kalian jalani gitu kan.
1: Betul, ya, Kak, betul.
0: Banyak gak yang kalian ikuti? Selain duta pelajar, kalau Dinda yang tadi Miss Beauty, kalau Mutia,
1: untuk tiap pribadi sekarang masih ini sih, Kak.
0: Okay. Duta. Kenapa gak ikut yang lain? Mungkin ada yang lain, duta lain, mungkin duta apa gitu. Kan banyak nih.
1: Pas itu pengen gak duta sih, Kak, lebih ke RBN itu.
0: Yang, RBN itu apa?
1: Yang remaja bernegara.
0: Oh, itu yang kayak MPR, DPR gitu,
1: iya,
0: ya? Iya, okay.
1: Betul. Tapi terus? Mungkin belum rezekinya di season sebelum ini.
0: Oh,
1: season 6.
0: Tapi ikut?
1: Ikut. Ikut daftar, tapi gak lolos.
0: Oh, masih tahap administrasi gitu ya? Atau gimana tuh?
1: Pendaftaran iya. Kak, dia gak ada admin.
0: Oh, begitu. Berarti daftar dulu, nanti diseleksi?
1: Iya, diseleksi. Kalau ada namanya, langsung.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana sih cara penilaiannya kok langsung gugur?
1: Dia...
0: Sebelum dites gitu maksudnya?
1: Dia kan di tesnya tuh disuruh ngisi formulir, Kak. Formulir yang ada... Kenapa kamu pengen ikut RBN ini? Nah, kalau dari live-nya, mereka baca dari situnya, Kak, sistemnya.
0: Oh gitu,
1: ya.
0: Jadi ada esainya yang diisi,
1: ya,
0: gitu ya?
1: Iya, ada esainya.
0: Dari situ dinilai ya kenapa
1: ya,
0: dia pengen
1: betul.
0: Ikut ini. Oh, berarti kamu kemarin ngisinya apa kok sampai ini? Mau coba-coba doang gitu maksudnya?
1: Enggak, awalnya pengen buru-buru gitu, Kak. Katanya kalau kayak cepat ngirim formulir itu ada benefit.
0: Oh gitu, semakin cepat bagus gitu.
1: Semakin cepat bagus.
0: Jadi buru-buru ngisinya.
1: Buru-buru. Oh. Jadi apa yang dipikirin aja dicut.
0: Iya. Berarti nextnya gitu kali ya, dipersiapkan lagi gitu ya.
1: Dipersiapin,
0: iya. Iya sih.
1: Betul.
0: Ya
1: enggak
0: apa-apa.
1: Season 7 kok, Mutia.
0: Iya,
1: ada season 7.
0: Oh, kemarin season 6.
1: Iya, season 6.
0: Kalau Dinda ikut?
2: Ikut juga, Kak, sama.
0: Sudah lolos?
2: Enggak.
0: Sama. Buru-buru juga berarti.
2: Iya, karena kan masih fokus ke Miss Beauty.
0: Oh iya,
2: jadi
0: iya. Itu belum selesai juga ya?
2: Belum, Kak, masih grand mau grand final.
0: Bulan tanggal 28 ya di Siak.
2: Enggak, Kak, di Kandis.
0: Di Kandis.
2: Iya.
0: Oke, itu semuanya yang ikutin adalah pelajar sekandis atau gimana?
2: Batas umurnya sih, Kak, batas umur dari 15 tahun sampai 28 mungkin ya di situ.
0: Oke. Grand final berapa orang?
2: Ada 20 orang, itu ada seleksinya loh, Kak.
0: Oke.
2: Jadi semua orang itu disaring juga. Yang mana yang layak, yang mana yang gimana, gitu. Jadi itu ada, banyak juga sih, Kak, kayak kalau duta pelajar anti narkoba kan di Tejokro Hotel tuh.
0: Iya.
2: Jadi cuman grand finalnya cuman kayak udah tok grand final gitu. Nah, kalau di Miss Beauty Remaja Kabupaten Siak nih beda, Kak, ada preliminary juga, ada gala dinernya juga.
0: Iya,
2: Di sana diajarin basic manner, tata krama dasar ya.
0: Catwalk juga diajarin berarti.
2: Diajari, okay. Kak. Terus speech juga, cara ngomong juga diajari, ada pidato.
0: Iya. Enggak ada yang masalah kan?
1: Enggak.
0: Nah, maksudnya ya, coba tahu handphone malah kebanting enggak? lanjut, enggak. Lanjut.
2: Iya, terus Terus kayak mereka di kami tuh ada juga kayak table manner kak. Jadi makan okay. itu juga karena kebetulan bakalan nanti endingnya bakalan ketemu dengan orang-orang yang keren-keren pastinya ya, ya kakak-kakak berprestasi juga. Mm-hmm. Jadi cara makan tuh harus memang diatur gitu.
0: Oke. Okay.
2: Di luar mulai dari makanan ringan, makan dessert gitu ya.
0: Iya. Oh, makanan membuka dulu gitu ya. Oh iya. Kalau kita misalnya langsung aja mana yang pengen dulu kan. Iya.
2: Terus kita kan juga mau tuh makan angkat kaki satu.
0: Berarti enggak boleh pakai tangan lah ya.
2: Iya, Kak, pakai sendok tuh.
0: Jadi gimana kalau enggak pakai tangan? Sendoknya gimana megangnya?
2: Iya,
0: gitu. Oh, maksudnya enggak boleh pakai tangan kosong gitu ya, asalnya sendok. Ya oke. Kira enggak boleh pakai tangan jadi gimana ya disuapin.
2: garpu.
0: Ya, oh iya garpu pisau gitu ya.
2: Iya, Kak.
0: Wah, itu lebih ke apa ya? Ya ya apa gaya makan western kali ya.
2: Iya, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Asian ya.
0: Western Asian juga ya. Kalau Indonesia kan enggak gitu ya. Bisa pakai tangan doang gitu kan. Tapi itu manner sih memang. Mungkin untuk nanti suatu saat ada di masa depan mungkin luar negeri atau apa atau mungkin ada event-event yang bersifat formal gitu kan ya, seperti itu mungkin yang pelajari gitu ya.
2: Ya karena fokusnya langsung mau ke Riau kak.
0: Oh,
2: kan
0: gitu.
2: Ini kan dari Siak. Dia langsung ke Riau, bawa nama Riau gitu. Untuk menuju nasional.
0: Oh, jadi ini seleksinya Siak dulu, nanti baru bawa nama provinsi Riau.
2: Siak ini jadi langsung ke nasional gitu kak.
0: Oh gitu.
2: Istilahnya jadinya.
0: Oke. Gitu. Berarti yang pemenang di grand final ini langsung jadi mewakili Riau.
2: Riau.
0: Oke. Apa yang persiapan kamu sudah banyak?
2: Banyak sih kak. Mental sih kak memang harus disiapin. Karena pas wawancara juga banyak ininya.
0: Pertanyaan-pertanyaan gitu.
2: Banyak pertanyaan yang kurang aku pahami gitu kan. Jadi banyak harus belajar juga sih.
0: Ada kisi-kisinya nggak apa yang topik yang dibahas?
2: Ada gitu tentang ini Kabupaten Siak lah tentunya kak. Kabupaten Siak. Tentang Kandis juga lingkup terkecilnya kak. Tentang Kandis lingkup terkecilnya. Kayak pertanyaannya kayak apa sih di Kandis nih tempat-tempat yang sering didatangi, tempat-tempat yang
0: bernilai wisata gitu ya.
2: Iya, wisata gitu. Banyak ya kak tentunya.
0: Apa tuh?
2: Ada Taman Rana.
0: Taman Rana, di mana itu ya?
2: Taman Rana di Surya Minang.
0: Oke, terus?
2: Terus ada di kantor camat baru itu kak. Terus ada juga, kemarin juga dijelasin sama ibu apanya, dibilang gini, ada juga apa ya namanya budaya Bali.
0: Kebudayaan gitu ya.
2: Iya Bali. Okay. Di kampung Bali itu salah satu wisata kan kak.
0: Oh di Kandis ada kampung Bali namanya.
2: Iya ada kampung Bali.
0: Iya.
2: Tempat-tempat orang Bali di situ. Ada rumah adatnya juga, jadi kan itu jadi termasuk wisata. Iya. Jadi menarik orang untuk datang ke situ.
0: Oke. Berarti harus paham dengan daerah sendiri gitu ya.
2: Iya kak.
0: Iya sih kalau di Kandis ya. Iya lumayan banyak lah ya beberapa hal yang bisa bernilai wisata gitu untuk sebenarnya kan tujuannya untuk dipromosikan gitu kali ya biar banyak orang yang tahu kan. Balik ke tema ini tuan pro 2 cantik luar dalam tanpa narkoba. Ini kan kalian anak muda pasti sudah mainnya medsos gitu kan. Nah medsos itu kadang-kadang ngasih pengaruh buruk loh tentang konsep cantik itu seperti apa. Nah menurut kalian gimana nih? Dampak medsos itu bagi kalian itu gimana sih? Karena ada mungkin pengaruh buruknya gitu kan. Ada ngasih standar inilah cantik itu seperti ini segala macamnya. Gimana kalian menghadapi gempuran medsos?
1: Mungkin
0: siapa dulu? Oke.
1: Boleh.
0: Iya, boleh dong.
1: Mungkin kalau untuk kepribadian insecure itu pasti ada ya kak. Insecure misalnya kulit dia lebih putih nih. Kan ada tuh standar orang kalau putih tuh cantik. Tinggi tuh cantik atau segala macam. Nah itu lebih ngebangun value diri supaya lebih percaya diri gimana gitu. Karena kita setiap manusia tuh ada kekurangan ada kelebihan ya kak. Gak semuanya sempurna gitu.
0: Iya.
1: Ya begitu sih.
0: Oke, berarti mau kepercayaan diri ya?
1: Iya, kepercayaan diri aja sih.
0: Mutia ya, kalau Linda mungkin ada tambahannya?
2: Iya, kayak Mutia juga sih kak, harus percaya diri aja sama kayak ya udah adanya ini, jadi disyukur-syukuri aja gitu.
0: Oke.
2: Jadi harus diterima sih kekurangan dan kelebihan di diri sendiri. Karena kita nggak mungkin manusia nggak ada kekurangan kan kak?
0: Iya, benar.
2: Jadi kalau untuk insecure juga harus pikir-pikir lagi, ini ada loh orang yang lebih buruk dari aku gitu, langsung ambil intinya.
0: Iya, iya, ada yang tidak seberuntung kita.
2: Iya,
0: gitu ya.
2: Gitu,
0: oh iya sih, setuju. Jadi jangan sampai insecure lah ya. Masing-masing punya kelebihan
2: dan
0: ya kan?
2: Kekurangan
0: masing-masing juga punya kekurangan. Oke, sebelum kita tutup, gimana kalau kita main game sejenak ini, Dinda dan Mutia ya? Gamesnya gampang aja, aku kasih dua pilihan ini, terus nanti kamu pilih salah satunya apa gitu ya, terus alasannya apa gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ada dua pilihan, pilih salah satu terus alasannya apa. Dimulai dari siapa dulu nih kira-kira yang mau?
1: Boleh Dinda dulu sih kak.
0: Dinda dulu aja, oke oke oke. Oke Dinda yang pertama nih ya. Nongkrong positif atau ikut-ikutan biar dibilang gaul?
2: Nongkrong positif sih kak.
0: Kenapa?
2: Karena kan nongkrong positif ini membawa dampak baik juga dari diri kita, untuk diri kita, untuk pribadi yang lebih baik lagi. Karena ruangan positif ini banyak manfaatnya. Kalau untuk yang gaul-gaul, untuk biar kelihatan gaul kan kak, cuman sebentar aja tuh dilihat gaulnya. Nanti kalau udah gak gaul lagi, ya udah gak dipandang lagi.
0: Oke, berarti kamu pilih yang nongkrong positif.
2: Nongkrong
0: ya?
2: Positif.
0: Kalau Mutia?
1: Oh aku juga kak.
0: Kenapa?
1: Kalau aku juga nongkrong positif kayak si Dinda, karena yang positif tuh udah pasti baik untuk jangka panjang kak. Kalau nongkrong-nongkrong supaya kelihatan
0: gaul gitu, keren.
1: Ini gaul nih bukan merujuk ke negatif. Nah, gaul boleh tapi tahu batas gitu.
0: Oke oke. Jadi masing-masing pilihnya itu ya.
1: Iya
0: betul. Berikutnya ke Mutia dulu ya. Tadi kan udah Dinda, Mutia dulu lagi ya. Nah Mutia, kamu pilih mana nih? Konten viral cepat atau konten sederhana tapi bermakna gitu?
1: Konten viral cepat nih merujuk ke positif atau gimana nih kak?
0: Ya nggak tahu, pokoknya kontennya kamu pilih mana tuh? Pilih konten yang kamu punya konten satu terus viral gitu,
1: yeah.
0: Atau punya konten yang simple gitu tapi pesannya bagus, pesannya positif, pesannya bermakna tapi nggak rame gitu.
1: Kalau bisa kontennya bagus terus ramai?
0: Nggak ada, dua atau itu aja. Mana tuh pilihnya kalau kamu?
1: Yang kedua sih.
0: Yang kedua, walaupun nggak rame, walaupun mungkin cuma 20 orang yang lihat.
1: Yang penting bisa membawa pengaruh baik untuk 20 orang itu.
0: Kayaknya kalau di luar siaran radio kayaknya beda ya. Kalau Dinda gimana?
2: Iya sama kayak Mutia kak.
0: Ah bener nih.
2: Iya dong.
0: Kenapa?
2: Ya karena kan kalau kontennya itu positif ya kak. Nah, jadi kayak bisa juga kok menarik orang-orang dengan cara lebih kreatif lagi pada untuk kontennya. Jadi konten positif sih kak.
0: Jadi gak pengen satu konten tiba-tiba VIP rame 2 juta terus followernya naik jadi 1000, 2000, 3000 gitu.
2: Kalau
0: tapi gak tahu ya viralnya apa gitu.
2: Kalau kontennya menghujat kak.
0: Oke okay, berarti yang penting bermakna lah ya kontennya.
1: Iya,
0: ya
1: bermakna.
0: Baik lagi ke Dinda. Ini deh. Yang mana ya yang pas ya, biar bingung gitu milihnya.
2: Jangan bingung dong kak.
0: Ah nih. Oke nih. Mungkin nih kalau untuk anak-anak muda kalian cocok kali ya. Jujur tapi berisiko nyakitin orang atau diem demi menjaga perasaan orang?
2: Jujur atau?
0: Jujur tapi menyakitin orangnya. Atau diem tapi menjaga perasaan orangnya?
2: Diem sih kak tapi menjaga perasaannya.
0: Oh, kenapa tuh kenapa?
2: Ya karena kan aku tipikal orang yang aduh. Oh, kalau ngomong takut nyakitin.
0: Oh gitu. Karena gak mau aku, mungkin sakit.
2: Iya karena aku juga udah sering merasakan bagus nih diamin aja gitu.
0: Oh.
2: Daripada diomongin. Aku pribadi yang kayak gitu okay. Karena aku orangnya mental health.
0: Oke okay. Siapa tuh orangnya?
2: Yang udah.
0: Oke. Bener-bener denger deh kali ini ya. Kalau Mutia apa?
1: Kalau aku pribadi tergantung lingkungan. Tapi kalau untuk aku pribadi
0: dua
1: lebih
0: pilihan itu apa? Kalau
1: jujur.
0: Itu. Jujur tapi nyakitin. Walaupun nyakitin gitu ya.
1: Iya. Karena balik lagi kita ini jujur karena apa? Misalnya dia ngelakuin kesalahan nih, misalnya. Terus kita jujur nih, banyak orang misalnya disclaimer ya, sorry to say, misalnya dia bau gitu, lebih baik kita tuh ngomong secara langsung nih ke dia. Okay. Kamu tuh kayaknya lebih bagus pakai deodoran atau apa gitu, parfum gitu. Daripada kita diam supaya dia nggak sakit hati, tapi yang di belakangnya kan
0: tapi negatif gitu ya, ya berdampak negatif. Oke. Oke, masing-masing punya sudut pandang yang berbeda kali ya. Oke. Berikutnya, dua terakhir. Lebih pilih mana nih? Enggak pakai lipstik atau enggak pakai alis?
1: Enggak pakai lipstik sih.
0: Kenapa?
1: Karena saya enggak pakai alis.
0: Oke. Yakin berarti itu ya?
1: Iya, real guys.
0: Oke. Kalau Dinda?
2: Enggak pakai alis sih, Kak.
0: Kenapa?
2: Karena kayak lipstik itu kayak udah jadi jati diri sih.
0: Oh, tadi kalau Mutia enggak pakai lipstik ya?
1: Enggak pakai alis maksudnya.
0: Ah, no, ya. Oh, berarti sama sama Dinda.
1: Iya, sama.
0: Oke. Okay. Oh, Dinda juga sama.
2: Iya, Kak.
0: Jadi lebih baik
2: enggak pakai alis daripada enggak pakai lipstik.
0: Karena cewek-cewek ada kan itu kan alis melukis alisnya itu yang lama gitu ya.
1: Tapi kalau kakaknya nanya bulu mata atau lipstik, bulu mata.
0: Dinda juga?
2: Iya dong tentunya, Kak. Semua cewek juga pasti gitu.
1: Indah.
0: Hah? Kenapa?
1: Cantik Kak. Aja.
0: Walaupun nanti misalnya bibirnya pucat gitu pagi-pagi.
2: Jadi enak dipandang, Kak.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Enggak terlalu obses ke bibir sih, lebih ke mata. Kalau pribadi ya.
2: Tapi aku ke bibir sih.
1: Oh, aku ke bibir.
0: Oke. Terakhir nih. Oh, ya, kalau buru-buru pagi ya, enggak mandi atau enggak apa ya?
2: Sarapan.
0: Enggak usah. Itu kayaknya lebih enggak sarapan ya. yang imbang mungkin enggak mandi atau enggak makeupan.
1: Gak make up sih, Kak. Soalnya sekolah
0: loh. Iya.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Karena masih
0: buru-buru gitu, maksudnya dingin gitu.
1: Iya.
2: Karena kan pelajar ya. Pelajar enggak.
0: Oh iya. Oke. Maksudnya kalau mau nongkrong gitu atau mau pergi ke mana gitu.
1: Lebih bagus mandi sih, Kak.
0: Oke. Itu ya.
1: Iya.
0: Kalau mie goreng sama mie rebus pilih mana?
1: Mie rebus.
2: Mie goreng.
0: Kenapa?
1: Karena suka yang berkuah.
0: Oke.
2: Karena kalau mie goreng tuh micinnya tuh kayak terasa banget gitu.
0: Maksudnya micin berarti ya. Tergantung ya, kalau dingin mungkin pengennya kuah kali ya. Kalau cuaca dingin ya. Kalau lagi pengen yang kering-kering mungkin mie goreng gitu. Ya udah, nanti pesan aja. Terakhir nih, kasih dong pesan buat teman-teman Pro 2. Apa sih yang bisa kalian kasih semacam masukan ataupun juga pesan biar anak-anak muda itu jauh dari narkoba dan bisa lebih berkarya dan juga mungkin bisa mengembangkan bakatnya. Dari siapa dulu nih?
2: Oh, dari Dinda dulu. Okay. Ya, Kak. Nah, ya. Jadi untuk anak muda zaman sekarang, terkhususnya saya sendiri ya, Kak.
0: Okay.
2: Kita itu harus lebih prepare dulu untuk cari-cari teman. Jadi kalau yang membawa kayak tadi yang kita bilang membawa dampak buruk, membawa dampak yang gak baik lah intinya untuk kita, boleh di cut off. Nah, jadi anak muda ini harus lebih apa ya, lebih pandai lah cari temannya, Kak. Jadi biar lingkungannya itu positif terus, jadi kayak pengennya belajar, pengennya berkembang, pengennya kenal-kenal dunia-dunia yang positif tentunya, seperti itu.
0: Oke. Kalau Mutia gimana?
1: Nah, pesan Tia untuk semuanya, untuk teman-teman semuanya. Untuk remaja nih, terkhususnya, perbanyaklah kegiatan positif, guys. Karena apapun itu yang kita mulai dari yang baik, pasti bakalan kita tuai keesokan harinya. Jadi, jauhilah yang buruk-buruk tuh.
0: Termasuk narkoba gitu ya?
1: Iya, termasuk narkoba.
0: Oke deh. Terima kasih ya teman-teman ya. Udah mau main ke RRI Pekanbaru. Didoain deh semoga semakin sukses ya. Terus tadi sih iya, Dinda ikut grand final lagi ya. Mudah-mudahan bisa meraih hasil terbaik. Kalau bisa juara ya, bisa mewakili dari Riau kan. Terus juga Mutia apa yang direncanakan juga tercapai dan juga dilancarkan gitu. Untuk kuliahnya juga tadi sempat ngobrol kan, pengen lanjut lagi gitu ya. Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Mutia pengen tadi di ITB.
1: Iya.
0: Si Dinda pengen di UI. Nah, berarti dari sekarang memang harus lebih pintar ya, belajar lagi ya, persiapan lagi ya. Nanti lagi kali kita ngobrol lagi ya, main lagi kesini ya, dengan selempang yang lain lagi, siapa tuh ada duta-duta lain lagi.
1: Tungguin ya guys.
0: Nah itu deh. Oke deh kalau gitu kita tutup, sampai jumpa lagi teman-teman dua, bye-bye. Dadah.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Kita masih di sore ceria, teman Pro 2. Masih ada kurang lebih 40 menit lagi lah ya. Barang aku di Tua Satriawan sampai nanti pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas tentang narkoba bersama dengan narasumber dari Duta Pelajar Anti Narkoba. Kita lanjut di program Ngobras Ngobrol Asyik. Sebelum itu, nikmati dulu sebuah lagu dari yang mana ya? Diputarin dulu, gimana kalau Payung Teduh aja? Cerita tentang gunung dan laut, cocok banget di sore hari kan? Kayak lagi di pantai gitu. Ini gunung loh. Kan gunung dan laut, ada pantainya.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan.
2: Pakai mobil juga, gak kehujanan dong. Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: salah satu burung yang sering terdengar di dongeng anak atau cerita legenda, ya kan? Tapi tahu nggak, jika burung pipit lebih sering disebut sebagai burung gereja di kehidupan sehari-hari. Burung pipit atau Passer monatus dikenal cukup jinak. Hidupnya dekat dengan manusia serta hidup berkelompok. Burung ini sering dipanggil burung gereja karena pada zaman kolonialisme dulu burung ini terbiasa membuat sarang di dalam bangunan tinggi. Yang kala itu bangunan tinggi tidak sebanyak saat ini. Pada masa itu gereja menjadi salah satu bangunan tinggi yang disarangi oleh burung pipit. Dari berbagai sumber bilang, penamaannya terjadi secara natural karena ditemukannya sarang burung pipit di langit-langit gereja. Hingga namanya lebih familiar sebagai burung gereja. Faktanya lagi, burung ini bukanlah hewan asli Indonesia, melainkan dari dataran Asia yang berimigrasi ke Pulau Jawa dan menyebar ke seluruh penjuru Indonesia.
1: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
2: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
1: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
2: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
3: Produa FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Produa FM.
5: Sore ceria, Produa FM. Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Ya, teman berdua, buat kamu yang mungkin sedang dalam perjalanan pulang dari aktivitas, berhati-hati di jalan, teman berdua, ya. Buat kamu yang masih ada pekerjaan di aktivitas kamu, mungkin ada yang lembur kali ini, ya. Wow. Tetap semangat, ya. Segera selesaikan biar kamu tidak terlalu malam lah pulangnya. Kalau bisa jam 6 sebelum maghrib udah pulang gitu kan. Kayak aku nanti. Melacur hat, ya. Nah, buat yang di jalan, hati-hati jalan juga. Jangan ngebut. Perhatikan tata tertib lalu lintas, ya. Jangan buru-buru. Nanti terlalu buru-buru. Serobot sana, serobot sini malah bahaya loh.

0: Kajo da kawai si kuhaga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip gugur kerji. Kik manewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kan ada lampan di Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yuk. Yolo jutaan. Ih, kidang bodo amal lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat ten inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, babantu kau niku.
0: Iyo, babantu mak bangi we jama tetangga masa kau mak babantu.
1: Ya Allah, kawai mu ne kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah. Bejuntai bejuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Tancep.
0: Lau ya.
1: Lau Susi. Beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali kalian gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa. Wali di mall.
1: Agalan yang ngabeli kau kajong kok.
0: Alamak mampu mahawat kutisa injes mahal mahal regani harga pandai juga pirak ganza berjuta-jutaan pokok ne
1: mahal
0: di mawat jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jesa kabel tebang kena tanu ribah
1: jatuh bahai mbak tahu tahu bapak ini sama tobat tobat sombong ne nak uzubillah min zali amit amit hutang hutang ane sepenting kelihatan glamor kikuan tuh.
0: Rasa kau tetangga nak panas badannya. Boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hituk ya gambar kau enggom ni. Ya walaupunnya juga sebelum dengan hutang, sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
3: Kamu suara musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
4: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
3: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
4: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
3: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Ya, sudah sampai di penghujung kebersamaan kita teman Pro 2 karena sudah pukul 17.56 waktu Indonesia Barat. Nanti malam, jaga malam ada Kasna Latifah yang temanin kamu sambil nonton bola kali mungkin sampai pagi. Asik. Seru juga sih ya. Pokoknya selamat beristirahat buat kamu yang sudah sampai di rumah, mungkin sudah selesai tugas ataupun pekerjaan kamu, dan buat kamu yang mungkin justru di jam segini baru mulai beraktivitas, baru mulai ada kerjaan gitu ya, selamat bekerja juga lah, selamat beraktivitas ya. Kita akan jumpa lagi insya Allah di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi teman-teman berdua, bye-bye.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Telah melamar ke 4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Dan di hari apa nih? Hari Kamis 18 Juni 2026. Pastinya kita awali jaga malam kali ini masih sore ceria ya sampai jam 7 di Pro 2 Unik, teman Pro 2. Tentunya hal-hal unik akan kita bahas kali ini, topiknya apa ya? Ya, ini adalah sesuatu yang bikin kamar kamu jadi lebih nyaman. Biasanya itu kan orang cuma kepikiran dengan lampu tidur ya, musik santai ataupun juga diffuser gitu lah. Tapi ada benda yang cukup populer juga yang bikin udara di kamar kita tuh jadi lebih wangi. Nah, kali ini kita bakal bahas lilin aromaterapi. Emang apa aja sih keunikan dari lilin aromaterapi itu? Bakal kita bahas pastinya di Pro 2 Unik. Stay tune di sini di program Ada Makan Baru, teman terbaik kamu.

0: radio digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

Ngomong Pro 2, nanti akan kita lanjutkan lagi untuk Pro 2 Unik edisi hari ini. Tapi akan kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pukul 18 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Kita lanjutkan lagi bahas tentang lilin aromaterapi. Kalau tadi kita ada ngobrol sedikit ya tentang lilin aromaterapi itu kan emang salah satu benda yang bikin kita tuh tenang, nyaman gitu ya. Apalagi kalau kamu tuh habis seharian kuliah, kerja ataupun berkegiatan di luar. Rasanya pengen kayak masuk kamar terus mendapatkan aromaterapi yang menenangkan dan juga nyaman gitu ya. Karena emang beberapa aroma ya, kayak lavender, ini dikenal bisa menenangkan pikiran dan juga mengurangi rasa cemas. Ada juga aroma chamomile ataupun melati yang sering digunakan buat menciptakan suasana nyaman sebelum tidur. Kalau kamu lagi butuh semangat atau fokus, aroma citrus kayak lemon dan jeruk ini bisa jadi pilihan karena wanginya segar dan bisa ngebantu meningkatkan mood waktu beraktivitas sama Pro2. Bahkan aroma kayak peppermint, lemon, ataupun jahe ini juga dipercaya bisa ngebantu meredakan rasa mual dan juga membuat tubuh terasa lebih segar. So, gak heran kalau lilin aromaterapi itu sering digunakan waktu kita lagi baca buku, belajar, bekerja dari rumah, atau sekedar menikmati waktu santai setelah aktivitas yang padat. Dan ternyata nih, usut punya usut, teman Pro2, gak semua lilin aromaterapi itu dibuat dari bahan yang sama loh. Salah satu yang cukup populer itu ada soy wax yang berasal dari minyak kedelai, bukan keledai ya, tapi kedelai. Karena jenis ini tuh dikenal lebih ramah lingkungan dan juga waktu bakarnya yang lebih lama. Ada juga beeswax yang berasal dari sarang lebah. Karena selain tanama, bahan dari beeswax juga dipercaya bisa ngebantu menjaga kualitas udara di dalam ruangan. Ada palm wax juga yang dikenal mampu menghasilkan aroma lebih kuat dan juga tahan lama waktu digunakan. Kalau soal aroma sih, setiap orang kan punya favoritnya masing-masing ya. Kalau lavender cocok buat relaksasi, sandalwood atau kayu cendana sering dipilih buat meditasi dan juga fokus. Kalau aroma lemon sendiri jadi favorit banyak orang karena ngasih kesan segar dan juga energik. Dan menariknya lagi nih teman Pro2, kalau kau pilih aroma terapi, lilin aroma terapi maksudnya, yang bisa menggambarkan suasana hati seseorang, karena ada juga yang suka dengan aroma-aroma yang manis, ada yang suka aroma yang fresh, segar, aroma bunga-bungaan gitu. Jadi memilih aroma itu juga based on personality kali ya teman-teman. Unik banget ya.

Selain ngasih aroma yang menenangkan, lilin aromaterapi ini juga ternyata sering dijadikan dekorasi ruangan dan bahkan nih ya sebagai hadiah buat orang tersayang, buat temen kah atau untuk keluarga ya teman berdua. Bentuknya kan emang estetik banget, kemasannya juga menarik, bikin lilin ini tuh juga semakin digemari banyak orang. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan waktu menggunakan lilin aromaterapi ini. Pertama, first thing first is jangan pernah meninggalkan lilin yang menyala tanpa pengawasan. Dan jauhkan dari benda yang mudah terbakar gitu. Jadi jangan deket-deketin sama benda-benda kayak kertas kah, tisu kah, atau kain gitu ya. Serta jangan menyalakan waktu mau tidur. Kita gak bisa kekontrol apa yang terjadi kalau kita tidur dengan lilin aromaterapi yang menyala atau yang hidup gitu ya. Dan kalau kamu punya asma, alergi tertentu, ataupun lagi hamil, sebaiknya lebih berhati-hati dalam memilih aroma dan juga berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan. Ya, karena gimana pun tujuan utama dari lilin aromaterapi ini kan menghadirkan rasa nyaman dan tenang ya, bukan malah menimbulkan resiko baru teman Pro 2. Kita cukupkan dulu untuk Pro 2 unik tentang keunikan dari lilin aromaterapi yang memang punya banyak sekali manfaat dan juga keunikan aroma-aroma yang ada ternyata juga memberikan ataupun juga menandai karakteristik kamu sendiri teman Pro 2. Nanti kita bakal lanjut lagi di program Music Live Chat tapi bareng dengan Pro 2 Jakarta teman Pro 2. So buat kamu saya cun terus di sini di program Drama 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifa untuk edisi hari ini 18 Juni 2026. Untuk informasi pertama, upaya menghidupkan kembali kawasan Stadion Utama Riau terus dilakukan. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Riau bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau menggelar kegiatan gotong royong massal untuk membersihkan dan menata lingkungan stadion agar lebih bersih, tertib, dan nyaman digunakan masyarakat. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 18 Juni 2006 ini juga melibatkan sekitar 1.000 pelajar pramuka yang juga bersama jajaran Dispora dan KONI Riau membersihkan sejumlah titik di kawasan stadion yang selama ini menjadi lokasi aktivitas olahraga maupun ruang publik bagi masyarakat. Dan ini juga merupakan bagian dari komitmen bersama dalam menjaga fasilitas olahraga kebanggaan masyarakat Riau agar tetap terawat dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Informasi selanjutnya, dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Pekanbaru menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pengelolaan informasi publik melalui PPID pada Rabu 17 Juni 2026 kemarin. Acara yang berlangsung di Aula BBPOM di Pekanbaru juga dihadiri oleh perwakilan dari Balai POM di Dumai, Balai POM di Indragiri Hulu, serta jajaran ketua tim dan tim PPID BBPOM di Pekanbaru. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala BBPOM di Pekanbaru, Alexander, dan diinisiasi sebagai bentuk komitmen nyata instansi dalam memenuhi nilai kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Nantikan Info Pro 2 untuk esok hari.

0: Surprise.
1: Wow. Selamat malam Indonesia.
0: Selamat malam Indonesia.
1: Wow. We back teman Pro 2 Indonesia. Akhirnya gue bareng sama Davi lagi nemenin lo di MLC Music Live Jam.
0: Lagi-lagi gimana ya rasanya siaran
1: Pro 2 Indonesia. Akhirnya gue bareng sama Davi lagi nemenin lo di MLC Music Live Jam.
0: Lagi-lagi gimana ya rasanya siaran malam udah lupa banget ya.
1: Kalian jadi enak pagi ya.
0: Iya.
1: Jadi morning person ya.
0: Gak apa-apa. Jadi kita kebagi dua gitu.
1: Oh iya benar. Benar.
0: Ya, begitulah dunia tiba-tiba ya.
1: Dunia tiba-tiba.
0: Tapi gimana kabar di malam hari ini?
1: Yoi, gua harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Teman-teman dua, mungkin lo lagi di ibu kota atau mungkin lagi di daerah kamu juga. Yang penting lo happy malam hari ini ya.
0: Gua paling happy. Sebenarnya gue bukan happy, iri.
1: Kenapa?
0: Ngeliat lo pas bareng sama kemarin tuh ada artis-artis keren ya.
1: Oh iya,
0: ya tapi hari ini gue happy juga karena kita kedatangan musician.
1: Yes.
0: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih teman Pro 2.
1: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
0: Yes. Bener. Biasanya memang suka berkolaborasi bareng sama suami.
1: Bikin lagu sama suaminya.
0: Yep.
1: Sekarang gak sama suaminya nih.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ini sama yang sering juga main kesini.
1: Yoi,
0: lagu-lagunya juga R&B, yes, tentang relationship gitu kan. Mm-hmm. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
1: Yoi. Nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syahrafi dan juga Rene.
0: Wulandari. Ya udah pokoknya buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung rapat di WhatsApp 0811 800 105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu. Atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya. Langsung
0: bener,
1: drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Kalau gitu jangan mau-mau dulu karena kita bakal balik lagi. Yes. Jadi stay tune terus di MLC
1: Music Live Share.

0: Alright teman berdua, kita sudah di Music Live Show. Yoi. Seperti yang tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali.
0: Ini dia, Syarafeen.

0: Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
0: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Kalau ngomongin hobi kreatif, biasanya yang terlintas di pikiran kita tuh mungkin desain grafis, fotografi, ataupun bikin konten ya. Karena kan semua tuh udah serba digital gitu ya. Tapi ternyata ada satu kegiatan yang gak kalah seru dan sekarang mulai banyak diminati anak muda. Walaupun kesannya tuh kalau zaman dulu ini adalah aktivitas nenek-nenek gitu ya. Tapi jangan salah, ternyata aktivitas merajut ini tuh bukan cuma identik dengan orang tua aja. Karena saat ini banyak anak muda yang udah menjadikan rajut sebagai sarana berekspresi. Bahkan mereka tuh ngebuka peluang usaha dari rumah. Mulai dari tas handmade, dompet, ya paling banyak nih ini nih, si gantungan kunci. Coba deh kamu lihat tas kamu. Kayaknya dari sekian banyak keychain yang tergantung di tas kamu, ada deh satu yang karyanya tuh dari rajutan teman Pro 2. Ataupun dari handmade orang-orang kreatif gitu. Dan pastinya juga aksesoris estetik yang sering kita lihat di media sosial tuh gak kalah jauh juga cakepnya kalau dibuat dari rajutan. Tapi kalau di Pekanbaru, Tifa, apakah ada nih tempat untuk kita bisa belajar sekaligus berkumpul nih untuk para pecinta rajut teman Pro 2? Ternyata tadi Tifa udah searching nih dari AI gitu ya, mesin pencarian gitu. Ada nih menunjukkan ataupun juga ngajak Tifa untuk meluncur ke salah satu tempat gitu ya, yang ternyata katanya ini berfungsi ganda sebagai toko perlengkapan rajut sekaligus sentra belajar bersama bagi pemula yang pengen mendalami teknik merajut tas, dompet, atau puring teman Pro 2. Lokasinya di Jalan Lumba-Lumba kalau kata mesin pencarian ya, tepatnya di Gang Pari, ada namanya Mentari Rajut and Craft teman Pro 2. Wow. Dan ternyata nih konsepnya tuh bukan hanya berjualan perlengkapan rajut aja ya, tapi juga jadi tempat workshop ataupun juga berbagi ilmu dan juga pengalaman. Tapi ya bagi pemula juga yang belum pernah memegang hakpen juga, ini enggak perlu khawatir karena ternyata pesertanya juga bisa belajar teknik-teknik dasar merajut secara bertahap ya. Mulai dari kenalan dulu nih sama bahan-bahannya, barang-barangnya, alat-alatnya, memahami pola sederhana, sampai ngebuat produk pertama mereka sendiri. Ya, pasti produknya diajarkan juga beragam ya. Mulai dari tas rajut yang lagi tren, yang kayak Tifa bilang tadi, ada gantungan kunci yang paling mudah ya. Paling mudah, Tifa belum pernah sih buat. Cuman kayaknya gantungan kunci kan bentuknya kecil ya. Duh, ngeremehin banget nih Tiffany. Cuman itu juga menjadi salah satu yang banyak peluangnya untuk diincar banyak orang yang punya nilai jual tersendiri gitu. Apalagi juga keychain ataupun juga gantungan kunci yang ada di tas itu juga menjadi salah satu item yang wajib ada. Mungkin bagi tas kamu ransel kah atau tas formal sekalipun itu juga ada ya si keychain tersendiri. Menarik ya. Kalau kamu penasaran, kita masih bakal lanjutin lagi sebenarnya si crafting merajut ini udah ada sejak kapan ya?

0: Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah jalan sepertiku.
1: Siapa suruh mau?
0: Kini, kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Kita masuk dulu nih ya ke tema hari ini. Ternyata nih teman Pro 2, kalau rajutan itu tuh sudah diperkirakan seada gitu ya sejak abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Wow. Buktinya dari mana, Tifa? Ternyata nih ya dari beberapa penelitian dibuktikan kalau rajutan tertua tuh ditemukan di wilayah Mesir sekitar abad ke-11. Di mana temuan tersebut berupa kaos kaki yang dibuat menggunakan teknik yang mirip banget nih sama teknik rajut modern. Wow, keren ya. Ternyata teknik merajut kemudian menyebar ke Eropa lewat jalur perdagangan dan juga berkembang pesat pada abad pertengahan. Terus di abad ke-14 dan 15, merajut jadi keterampilan yang sangat dihargai di Eropa. Ternyata bahkan muncul sebuah organisasi nih tentang perajut profesional yang disebut dengan guild ya. Wah, dan dulu tuh ya bukan cuma perempuan aja nih. Ada perajut profesional, sebagian besar laki-laki nih ya. Terutama buat membuat pakaian hangat, sarung tangan, dan juga topi. Karena kan membutuhkan tenaga yang besar gitu ya untuk produksi yang banyak. Dan sini perkembangan zaman, merajut bukan lagi sekedar kebutuhan sandang aja, tapi udah berubah jadi bentuk seni, hobi, bahkan sampai industri kreatif yang sekarang udah populer lagi gitu ya. Dimana ada tren crochet dan juga knitting, ini banyak ditemukan di media sosial kayak Instagram dan TikTok ya, karena dianggap sebagai aktivitas yang kreatif, menenangkan, sekaligus bisa menghasilkan produk bernilai jual. Tapi kalau kamu sendiri teman Pro 2 udah pernah belum sih nyobain untuk merajut atau knitting ini sendiri?

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Dan dari obrolan komunitas malam hari ini teman Pro 2, kita jadi tahu ya kalau ternyata di Kota Pekanbaru ini juga ada nih tempat-tempat untuk bisa refreshing tapi masih bisa menyalurkan hobi kita gitu. Mungkin bisa rajut dan craft, ini juga kebuktiin ya kalau komunitas dan juga ruang belajar kreatif masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan cuma buat mengembangkan keterampilan aja, tapi juga membangun relasi, nambah teman baru, meningkatkan rasa percaya diri, nambah karya baru lagi, dan pastinya bisa membuka peluang usaha bagi masyarakat, teman Pro 2. Jadi kalau selama ini kamu punya ataupun juga pengen cari tahu hobi kamu, apalagi hobi baru untuk merajut gitu ya, nah ini bisa jadi pilihan yang menarik buat dicoba. Karena setiap karya itu adalah hal yang sangat bernilai gitu, teman Pro 2. Kita cukupkan dulu untuk obrolan komunitas malam hari ini seputar hobi ya. Next kita bakal lanjut lagi di program Bahas Gini Bahas Gitu. Stay tune di program Baru Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya di bahas gini, bahas gitu sampai nanti jam 11 malam. Tapi kayaknya di sesi pertama kali ini kita bakal bahas sesuatu yang anak muda banget nih, apalagi buat kamu yang pecinta alam. Tapi coba deh buat kamu yang masih baru aja menggeluti dunia, apa ini bisa dibilang ya, kayak baru mencoba untuk refresh gitu ya, untuk berada, berinteraksi bersama dengan teman-teman yang suka dengan pecinta alam juga gitu, tapi masih dalam tahap rencana gitu, kayak ngelihat teman di sosial media, ih keren juga ya ternyata kalau bisa bersahabat dengan alam, keren juga ya ternyata kalau aku bisa upload juga ketika lagi muncak naik gunung walaupun bukan baru kan, cuma bukit ya, bukit barisan tepatnya. Tapi ternyata teman Pro 2 kalau ngelihat feed dari teman-teman kita yang upload sunrise dari atas awan ataupun juga foto dengan puncak latar pegunungan yang super keren banget dan juga dengan caption-caption yang bikin langsung berpikir kayak, wah seru juga ya ternyata bisa mencoba pengalaman sekali seumur hidup untuk mendaki gunung gitu. Tapi gak bisa dipungkiri juga ya, emang sekarang mendaki gunung tuh bukan cuma soal menikmati alam, cinta lingkungan gitu. Tapi ini juga jadi pengalaman yang pengen dibagikan ke media sosial gitu. Bahkan juga ada beberapa teman Tifah nih yang mendaki tuh karena takut ketinggalan tren, atau istilah kerennya FOMO deh, alias fear of missing out. Padahal ternyata ya alam, especially gunung, ini bukan sekedar spot foto dengan pemandangan estetik aja. Di balik foto-foto keren yang kita lihat di Instagram ataupun di TikTok ataupun di sosial media lainnya, ada persiapan fisik, perlengkapan, pengetahuan jalur, bahkan sampai berbagai macam kesadaran terhadap resiko yang bakal dialami ketika kita ke alam bebas gitu teman Pro 2. Tapi ya satu pesan, jangan sampai karena cuma pengen mendapatkan konten yang keren, kita malah mengabaikan keselamatan. Karena percayalah, believe me teman Pro 2, kalau foto terbaik dari sebuah pendakian itu bukan yang paling banyak like-nya, tapi yang diambil waktu kita bisa menikmati perjalanan dengan aman dan pulang dengan selamat. Apalagi sekarang kan banyak juga ya cerita-cerita mistis gitu yang ada di ketika menuju jalur pendakian. Tapi itu kan cuma cerita ya gitu. Tapi ya kita bakal ngobrol deh di malam hari ini. Tapi kalau kamu mau share juga pengalaman kamu, cerita kamu tentang pendakian gunung gitu ya, boleh banget kamu share ke Tifah. Kemana aja sih? Maksudnya kayak gunung apa aja sih yang udah kamu daki? Apakah di area Sumatera kah? Atau di Pulau Jawa kah? Yang pernah kamu singgahi teman Pro 2? Share pengalaman kamu lewat WhatsApp. Nanti Tifa juga bakal ceritain juga deh. Bukan cerita Tifa sih, karena Tifa belum pernah mendaki gunung. Maksudnya nanti Tifa akan bacain cerita kamu di bahas gini bahas gitu malam hari ini. Kalau kamu punya cerita tentang mendaki gunung, boleh banget langsung aja kamu share lewat WhatsApp ya di 0811-760-0884. Tifa ulangi sekali lagi nomor WhatsAppnya 0811-760-0884 teman Pro 2. Sambil kita nanti bakal bahas beberapa tips yang bisa kamu lakukan sebelum kamu mendaki gunung. Nah ini pastinya Tifa ambil artikelnya dari laman rri.co.id. Stay tune di sini.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Kayaknya akhir-akhir ini kita lagi sering banget yang lihat teman-teman kita tuh lagi suka banget dengan aktivitas alam. Mulai dari mungkin selonjoran di pantai, piknik, atau mendaki gunung, Mampro 2. Dan emang aktivitas hiking dan camping itu kan makin populer gitu ya di media sosial. Dan tapi sayangnya nih, gak sedikit juga nih yang berangkat cuma karena pengen ikut tren. Lihat postingan teman, wah keren nih, besok langsung gas OTW deh. Tanpa tahu harus apa aja yang harus dipersiapkan teman Pro 2. Padahal kan gunung ini bukan tempat wisata biasa gitu. Jadi nggak biasa nih kalau gunung itu dijadikan tempat wisata yang mungkin ada beberapa gunung yang sudah ada jalur pendakian yang aman gitu ya. Tapi ada juga beberapa yang punya resiko yang harus dipahami sebelum melangkah ke jalur pendakian. Dan beberapa kesalahan pertama yang paling sering terjadi bagi para pendaki pemula nih dari laman rri.co.id gitu ya, menganggap kalau mendaki gunung itu gak apa-apa deh, yang penting aku semangat untuk mendaki. No ya teman Pro 2, itu salah besar. Emang semangat itu sangat dibutuhkan, sangat penting banget. Tapi kalau fisik belum siap, belum mampu, perjalanan bisa terasa jauh lebih berat dibandingkan yang dibayangkan. Baru setengah jalur udah ngerasa kehabisan tenaga, sesak nafas, bahkan kehilangan motivasi buat melanjutkan perjalanan. Dan selain fisik, ternyata mental juga harus dipersiapkan, karena mendaki berarti siap menghadapi tanjakan panjang, cuaca yang berubah-ubah, tidur di alam terbuka, bahkan kondisi yang mungkin jauh dari nyaman. Kesalahan selanjutnya, selain cuman menganggap persiapannya semangat doang, adalah mengabaikan laporan cuaca. Ini adalah detail kecil banget gitu, karena banyak orang berpikir, ah cerah kok sekarang, padahal kondisi gunung itu bisa berubah dalam hitungan jam. Hujan bisa ngebuat jalur jadi licin, suhu bahkan turun drastis, bahkan sampai mengakibatkan ada kabut gitu ya. Yang bahayanya lagi nih, terjadi namanya hipotermia teman Pro 2. Ada resiko hipotermia ya. Jadi sebelum mendaki, coba deh cek informasi cuaca dan juga kondisi gunung terlebih dahulu. Dan ya, pendaki yang keren itu kan yang bukan yang paling cepat sampai puncak ya, tapi yang paling siap menghadapi perjalanan apapun yang ada di jalan itu. Bisa resiko-resikonya sudah dipersiapkan sejak awal sebelum mendaki gunung.

0: Yang di sininya kau. Kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah. Kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

teman Pro 2, kalau kamu sendiri pernah gak sih dengar istilah tersesat karena terlalu percaya diri? Nah, ternyata ini tuh emang sering banget terjadi pada pendaki pemula yang kurang memahami jalur pendakian. Para pendaki pemula ini berpikir gitu ya, kalau cukup mengikuti rombongan atau mengandalkan sinyal ponsel aja deh. Padahal di beberapa titik gunung, sinyal itu bisa hilang total. Karena itu penting banget buat calon pendaki gunung itu mempelajari jalur, mengetahui titik istirahat, sumber air, dan juga estimasi waktu perjalanan sebelum mendaki gunung. Selain itu kan banyak juga yang salah dalam mengatur logistik gitu. Air minum yang dibawa terlalu sedikit, makanan nggak cukup, atau malah membawa barang yang nggak diperlukan sampai-sampai tas jadi terlalu berat. Padahal kan tubuh ini membutuhkan energi ekstra ketika mendaki, sehingga dehidrasi dapat membuat konsentrasi kita menurun dan juga tubuh lebih cepat lelah. Dan satu lagi nih yang sering diremehkan ialah pemilihan perlengkapan. Ada yang mendaki pakai sendal biasa atau sepatu yang nggak sesuai dengan medan. Ya, ini juga mengakibatkan kaki mudah lecet, terpleset, bahkan mengalami cedera. Jadi teman Pro 2, jangan cuman space day HP kamu itu yang kosong untuk bisa ambil foto-foto cantik ya, foto-foto estetik gitu di puncak. Tapi persiapkan juga nih beberapa hal penting yang bisa kamu bawa gitu sebelum berangkat jauh. Apa aja persiapannya? Kita bakal bahas sesaat lagi.

0: My life be like.
1: Media sosial, YouTube, website, game, semuanya pada nawarin pinjaman online. Kapan ada yang nawarin hidupnya buat gue? Skip iklan pinjol, skip tawaran pinjol, skip utang pinjol.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Pro 2, mendaki gunung emang menawarkan pengalaman yang luar biasa ya. Kita bisa menikmati keindahan alam, mensyukuri bahwasanya penciptaan Allah itu sungguh luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Dan juga menguji kemampuan kita sekaligus melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Tapi keindahan itu juga harus dinikmati dengan penuh tanggung jawab ya. Jangan sampai keinginan buat mengejar puncak buat dapetin foto-foto terbaik kamu, buat ngasih makan Instagram, tapi kita mengabaikan faktor keselamatan. No ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu mau naik gunung, mulai deh dari mempersiapkan fisik dan juga mental, memahami jalur pendakian, memperhatikan cuaca, mengatur logistik, menggunakan perlengkapan yang tepat, sampai punya rencana darurat. Ada plan A, plan B, plan C, plan, semuanya pelan-pelan deh pokoknya ya. Ini semua itu sama pentingnya teman Pro 2 ya, karena kan tujuan utama pendakian tuh adalah untuk menikmati suasana di atas gunung gitu ya, dan bisa pulang lagi dengan selamat serta membawa cerita yang menyenangkan. Jadi kalau kamu punya pengalaman mendaki yang berkesan atau pelajaran berharga waktu di gunung, coba deh kamu share ke media sosial kamu di Pro 2 Pekanbaru ya, ataupun di WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru, teman Pro 2. Dan bahas gini bahas gitu tentang pendaki gunung pemula, kita cukupkan dulu sampai di sini. Next kita masih lanjut di bahas gini bahas gitu sesi kedua dari jam 10 sampai dengan jam 11 malam. So buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Teman Pro 2, kalau tadi di sesi pertama bahas gini bahas gitu, kita udah ngobrol soal keselamatan waktu mendaki gunung. Especially buat kamu yang baru aja pertama kali mendaki gunung, pasti banyak banget persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Tapi di sesi kedua kali ini masih tentang alam. Kayak biasanya kan kita bingung ya, ke alam tuh mau kena ke gunung kah atau ke pantai. Kita bahas dua-duanya di bahas gini bahas gitu pastinya ya. Jadi biar adil, sesi kedua kali ini sampai dengan jam 11 kita bakal bahas gimana sih ya caranya agar kita tuh tetap aman, tetap safe gitu ya ketika berada di pantai. Walaupun kelihatannya pantai itu estetik, bisa ngeliat sunset, terus juga bisa buat istana pasir bareng adik-adik ataupun juga bermain lari-larian di pantai. Tapi ternyata ada bahaya juga nih kalau kita main-main di pantai. Jadi kamu kalau sebelum ke pantai harus tahu nih beberapa hal yang perlu kamu waspadai ketika kamu berada di tempat ataupun juga di pantai gitu teman Pro 2. Karena banyak orang nganggap kalau pantai itu tempat wisata yang safe banget, aman banget karena kelihatannya santai dan menyenangkan tadi ya. Padahal kalau tanpa pengetahuan yang cukup, aktivitas sederhana kayak berenang di bibir pantai atau bermain air ini juga punya resikonya teman Pro 2. Nah, kita bakal bahas pastinya sampai nanti jam 11. So buat kamu yang penasaran atau kamu yang kayaknya udah sering banget ke pantai nih, boleh deh kamu share juga informasinya ke Tifah di WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru 08117600884. Tapi sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu ya lagu-lagu berikut ini.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

ke pantai teman Pro 2, ada beberapa hal yang perlu kamu edukasi ataupun juga perlu kamu jadikan highlight gitu ya. Dimana kalau kamu mau berenang di pantai, jangan buru-buru ke air gitu. Ada satu hal yang sering diabaikan banyak orang, ini memperhatikan aturan dan juga tanda keselamatan yang ada di pantai. Kalau biasanya kan di area pantai itu ada papan informasi, mulai dari ada bendera peringatan atau petugas penjaga pantai yang memberikan informasi mengenai kondisi laut saat itu. Jangan anggap sepele ya, karena tanda-tanda tersebut tuh dibuat buat menjaga keselamatan pengunjung. Misalnya nih, bendera merah tuh biasanya menandakan kondisi berbahaya buat berenang karena ombak atau arus yang kuat. Kalau ada bendera merah ganda, artinya area perairan ditutup dan pengunjung nggak diperbolehkan berenang. Selain itu, teman Pro 2, jangan pernah berenang sendirian dan selalu ajak teman atau keluarga biar bisa saling mengawasi. Dan yang nggak kalah penting nih, hindari konsumsi minuman beralkohol sebelum berenang atau bermain perahu karena bisa mengurangi konsentrasi dan juga kemampuan tubuh merespon waktu keadaan darurat. Dan pastinya juga berenang di laut beda dengan berenang di kolam renang ya. Kalau di laut kan emang ada ombak, terus ada pasang surut, arus bawah, ada juga biota-biota laut lainnya, dan juga perubahan kedalaman yang kadang nggak terlihat dari permukaan ya. Dan salah satu bahaya yang perlu diwaspadai adalah adanya arus red current ataupun arus balik gitu teman Pro 2. Jadi harus tahu nih gimana caranya untuk bisa berenang di pantai, atau seenggaknya bisa bawa yang ahlinya deh ya di area pantai tersebut teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
2: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
1: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
2: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu...

Malam Pro 2, kita lanjutkan lagi ya untuk beberapa hal yang mungkin diperhatikan kalau kita mau liburan ke pantai, apalagi kalau kamu bawa anak-anak. Dikutip dari laman healthline.com nih teman Pro 2, ternyata arus dari rip current ataupun arus balik ini tuh menarik perenang menjauh dari bibir pantai dengan sangat cepat loh. Karena banyak orang yang tiba-tiba panik dan juga mencoba berenang lurus menuju pantai, padahal hal itu malah menguras tenaga. Tapi kalau udah terjebak dengan arus balik, cara yang lebih aman adalah berenang sejajar garis pantai terlebih dahulu sampai keluar dari arus tersebut, baru kemudian kembali ke daratan. Selain itu juga, jangan pernah meleng terhadap aktivitas yang anak-anak lakukan gitu ya. Selalu awasi mereka ketika bermain air. Karena tenggelam bisa terjadi saat sangat cepat gitu, dan seringkali tanpa teriakan atau percikan besar yang menarik perhatian. So, jangan cuma fokus pada ponsel atau kamera ya. Saat berada di pantai, perhatikan juga kepada keluarga dan juga teman yang tetap menjadi prioritas utama. Tapi ketika kamu mau berenang di pantai ataupun di laut, ada beberapa warna dari pakaian berenang yang bisa dipakai gitu ya, untuk berenang di laut gitu ataupun di pantai teman Pro 2. Beberapa warna diantaranya, tentunya ini adalah warna-warna yang safe buat berenang tanpa harus kabur gitu, yang nyaru dengan warna air laut teman Pro 2. Beberapa warna yang disarankan ada warna oranye, terus juga ada warna kuning terang, ada pink neon, ada hijau neon, merah terang gitu. Karena warna-warna tersebut tuh kontras gitu loh dengan warna air laut, jadinya mudah terlihat kalau terjadi keadaan darurat. Dan yep, kayak pelampung kan emang warnanya tuh warna oranye ya, ini juga ternyata juga bisa menjadi penyelamat gitu teman Pro 2, bisa langsung terdeteksi dengan menggunakan warna-warna cerah tersebut. Kalau warna-warna yang lebih kontras dengan warna air laut itu tuh ataupun juga warna yang sebaiknya dihindari, ada warna biru muda atau biru laut karena emang nyatu banget dengan warna air. Terus warna hitam gelap, ada warna putih, hijau tua gitu. Karena warna-warna ini tuh cenderung menyatu dengan warna air, bayangan ataupun juga kondisi laut yang seringkali lebih sulit dikenali dari kejauhan teman produk. Jadi emang pemilihan peralatan ketika berenang itu juga sangat berpengaruh gitu ya.

0: Gimana? Ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih, kenapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Produe FM. Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu.

Temuan Pro2, bahaya kan emang gak selalu memandang tempat gitu ya. Apalagi di pantai itu gak selalu berasal dari ombak gitu. Ada juga resiko-resiko kecil yang sering dianggap sepele. Misalnya menginjak batu karang, pecahan benda tajam, atau terkena sengatan ubur-ubur gitu. Jadi menggunakan alas kaki khusus untuk bermain air bisa jadi pilihan yang lebih aman, teman Pro2. Nah, kalau terkena sengatan ubur-ubur yang nggak sengaja, ini segera keluar dari air dan juga minta bantuan petugas kalau tersedia. Jangan menggaruk area yang terkena sengatan karena bisa memperparah iritasi. Selain itu juga, jangan lupa nih, pakai sunscreen ataupun tabir surya sebelum beraktivitas di pantai. Karena ya, paparan sinar matahari yang terlalu lama ini bisa menyebabkan kulit terbakar, mengalami sunburn, terasa perih setelah pulang ke rumah. Topi lebar juga perlu dibawa nih. Itu sebabnya banyak banget ya topi-topi jerami dari yang digunakan untuk ke pantai gitu. Nah, ini juga bisa dipakai kacamata hitam, payung, serta minum air yang cukup. Ini juga bisa ngebantu melindungi tubuh dari cuaca yang panas. Ya, pantai emang tempat yang menyenangkan buat menghabiskan waktu bareng dengan keluarga dan sahabat, tapi keseruan itu juga bakal terasa lebih lengkap kalau kita tetap memperhatikan keselamatan diri dan juga orang-orang di sekitar kita, teman Pro2. Kita cukupkan dulu teman Pro2 untuk bahas gini bahas gitu di sesi kedua kali ini. Semoga bisa nambah insight kamu dan bisa kamu tulis di note kamu di handphone gitu ya. Keselamatan ketika main ke pantai ini juga perlu gitu jadi bahan pertimbangan kamu sebelum ngambil cuti ya. Oke, teman Pro2, kita cukupkan dulu untuk bahas gini bahas gitu. Next kamu bakal dengerin jazz music dari jam 11 sampai dengan jam 12. Buat kamu yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Atau juga buat kamu yang sedang mencoba untuk tidur, mungkin bisa mendengarkan lagu-lagu yang akan Tifa puterin dari jam 11 sampai dengan jam 12 ini di Jazz Music, teman Pro2. So, saya Ju di sini di program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Pro 2 Inspirasi.
1: Setiap orang adalah unik dengan kehidupan yang mereka jalani, sehingga tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Namun, menemukan dan mencintai diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Seseorang merasa takut menjadi dirinya sendiri karena mereka merasa dirinya buruk. Ketika ada orang yang berusaha mendekat, orang tersebut seringkali menghapus dirinya sendiri dari kehidupan mereka karena takut mengecewakan. Namun, di hadapan seseorang yang baru dikenal, mereka menyadari bahwa menjadi diri sendiri bukanlah suatu kesalahan. Mereka diberi pengertian bahwa tetap menjadi diri sendiri adalah hal yang penting, tetapi juga perlu tahu bagaimana mengendalikannya. Tidak perlu takut untuk menjadi diri sendiri, karena saat melakukannya, seseorang dapat melampaui batas diri dan bisa menjadi lebih baik.

Teman Pro 2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Jumat 19 Juni 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

4,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, pagi hari ini di hari Jumat 19 Juni 2026 barengan sama Risa Octavia teman Pro 2 yang akan menemani kamu tentunya hingga nanti jam 11 siang. Dan di pagi hari ini teman Pro 2 spesial karena kita nanti akan menghadirkan Mutiara Pagi tentunya teman Pro 2 bersama dengan Pro 1 Batam yang tentunya nanti akan menghadirkan ceramah langsung dari Ustadz Dr. Suyono MAG teman Pro 2 yang merupakan Ketua Komisi Dakwah MUI Kepulauan Riau dengan tema kita hari ini Refleksi Muharram 1448 Hijriah teman Pro 2. Nanti pada pukul 5:30 menit waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Batam teman Pro 2. Jadi untuk kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Jangan hanya berterima kasih kepada Allah ketika semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih kepadanya bahkan ketika segala sesuatunya terasa begitu sulit.

Pro 2, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Batam untuk mengikuti program Mutiara Pagi Teman Pro 2 dengan tema kita di pagi hari ini, Refleksi Muharram 1448 Hijriah, yang akan dibawakan oleh presenter Ahyar Bintara dan juga bersama dengan Ustadz Dr. Suryono MAG, Ketua Komisi Dakwah MOI Kepri. Dan Teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Tiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang kembali untuk pagi hari ini Anda ditemani Akhir Bintara untuk Batam Pagi edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Kita bersama di program yaitu Mutiara Pagi Berjaringan, persembahan dari RRI Batam. Nah pendengar, pagi hari ini kita mengangkat topik yang sangat luar biasa, refleksi tahun baru Islam, di mana refleksi tahun baru Islam atau saat Muharram adalah momen penting untuk melakukan introspeksi diri, muhasabah, dan memperbaharui semangat hijriah kita. Nah di mana ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi amal ibadah, memperbaiki akhlak, dan menetapkan target religius serta personal yang lebih baik untuk setahun ke depannya. Nah, untuk lebih jelasnya pendengar, kita telah tersambung bersama narasumber kita di pagi hari ini bersama via telepon di Prosatu RRI Batam, yaitu Ustadz Dr. Sono MAG, Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Nah, nanti Anda juga bisa bergabung melalui kami di 0811 778 1051, dan juga pagi hari kita hadirkan melalui YouTube RRI Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sehat ya.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, sehat ya.
1: Alhamdulillah, dan nah, tentunya baru saja kita tentunya menyambut tahun baru Islam yang menjadi momen kita satu tahun ke depannya. Ini seperti apa untuk refleksi kita di tahun 2026? Silakan Ustaz.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, ashadu ala ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli wa sallim, wa bari ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, rabbi srahli sadri wa yasirli amri, wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI Pro 1 Batam dimanapun berada. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama bisa siarkan Islam, bisa berjumpa kembali dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, selawat dan salam kita perbanyak di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya doakan selalu, semoga sehat selalu. Pada pertemuan ini sebagaimana disampaikan bahwa tema yang kita angkat adalah refleksi Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah tepatnya pada Selasa ya 16 Juni 2026 beberapa hari yang lalu ya, kalau ini hari Kamis, hari Jumat ya berarti sudah 3 hari yang lalu ya. Nah, meskipun ada perbedaan ya di kalangan ormas Islam, ada yang hari Rebo, barangkali itu bukan soal yang terus kita berbincang, tetapi itulah keragaman di Indonesia yang sudah terjaga selama ini. Intinya dengan semangat tahun baru itu tentunya ada hal yang pasti kita harus ambil simpulan dari pergantian tahun itu apa. Hikmah yang kita ambil itu apa? Yang pasti ya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18 di situ dijelaskan bahwa orang-orang beriman itu semestinya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ya. Watan zurnaf summa qaddamat lighad, itu hendaklah setiap diri mengevaluasi ya apa yang telah dilakukan di masa lalu untuk masa yang akan datang. Nah, itu kemarin, sekarang dan hari esok. Tiga dimensi waktu itu di situ. Nah, yang lalu tentu menjadi sebuah refleksi, menjadi sebuah koreksi apa perkiraan yang kemarin itu tertinggal. Ya pasti ada kekurangan, itu otomatis, namanya manusia kita manusia yang penuh dengan keterbatasan, tentunya banyak hal yang harus kita koreksi. Nah, kemudian sekarang kita tingkatkan, ya, kita ambil pelajaran yang lalu kurang, sekarang kita benahi, dan tentunya besok lebih baik lagi. Dan tentunya dalam konteks keimanan bahwa yang namanya waktu yang paling-paling abadi adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, itu. Dan akhirat tentunya lebih utama. Jadi orientasi hidup kita ini adalah untuk apa? Untuk akhirat. Ya. Nah itu. Jadi di sini tentunya ada visi yang lebih jauh lagi ke depan, yang melampaui zaman. Ya, yang tentunya di situ adalah keabadian, yakni kebahagiaan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tentunya dalam rangka kita untuk memperbaiki, untuk kebahagiaan, tercapainya tujuan yang dalam konteks agama diterjemahkan dengannya surga, itu tentunya dalam proses kehidupan di alam dunia ini, tentunya kita perbanyak amal ibadah kebaikan, baik itu ibadah ritual maupun ibadah sosial kita. Ya, hablum minallah, hablum minannas, bahkan dengan alam sekitar. Ya. Alam sekitar. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, ya. Jadi dengan Muharram ini, ya sebenarnya kalau refleksi waktu ya setiap saat, ya, yang namanya waktu itu bergantian dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, kan begitu. Minggu ke minggu, bulan ke bulan. Nah, ini momentum kan biasanya memang momentum Muharram itu menjadi sebuah dalam tradisi di Indonesia, Muharram itu jadi syiar. Boleh enggak? Boleh. Orang itu syiar kok, ya. Syiar. Syiarnya apa? Nah, tradisi kita ada pengajian di malam pergantian tahun, ya kan? Kemudian ya silahkan ada yang ya menggelar acara-acara yang berdimensi untuk apa mesiar, ya kan, mulai dari yang saya sampaikan tadi pengajian, kemudian ada muhasabah dengan berbagai macam bentuk dan rupa, dan tentunya ini adalah momentum besar, ya, karena mungkin setahun sekali, kalau setiap hari kan itu sudah tiap hari kita lakukan. Nah, ini setahun sekali dengan berbagai macam ragam, ya, syiar yang berada di tanah air kita, mulai dari masjid, musola, dan mungkin di institusi-institusi pemerintahan kita. Nah, jadi ya yang perlu kita sampaikan bahwa ya selalu yang namanya koreksi itu, koreksi yang telah kita lakukan, maaf itu apa, kemudian terlebih baik itu apa, itu tentu ya. Dengan demikian saudara-saudaraku sekalian, bahwa yang namanya Muharram 1448 Hijriah, nah, tentunya ini ya semangatnya kita semangat baru ya. Mutiara pagi yang sudah kita laksanakan, ya itu kita pertahankan. Nah, ini contoh-contoh konkret dan kecil, ya. Kemudian apa kekurangan? Nah, kita lengkapi saat ini, ya, untuk lebih baik lagi, ya. Nah, begitu juga saudara-saudaraku sekalian. Nah, di samping itu tentunya, ya, bahwa di bulan Muharram di samping ada refleksi untuk introspeksi diri, ya, perbaikan diri, ada disebutkan bahwa yang namanya Muharram termasuk bulan-bulan yang dimuliakan. Nah, itu bulan-bulan yang dimuliakan, ya. Dalam Quran surah Taubah ayat 36 itu na'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Nah, jadi di antara 12 bulan itu ada 4 bulan dimuliakan. Yang 4 bulan yang dimuliakan itu apa? Nabi mengatakan salah satu mutawaliyatun, ya. Tiga di antaranya itu berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, sekarang ini. Dan satu loncat itu bulan Rajab, itu dimuliakan oleh Allah, ya. Maka di bulan ini dalam Al-Qur'an dikatakan fala tazlimu fihi anfusakum, ya. Jangan kau aniaya dirimu pada bulan yang dimuliakan itu, artinya jangan berbuat maksiat. Atas dasar ini pun para ulama mengatakan, berpendapat bahwa siapa yang berbuat maksiat di bulan yang 4 ini termasuk bulan Muharram, maka dilipat gandakan
3: dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau berbuat baik sebaliknya dilipat gandakan pahalanya. Nah, ini menjadi spirit kita ya. Jadi ada refleksi secara umum, yang kedua memang ada nas Al-Qur'an ya yang menyebutkan di bulan haram itu berbuat baik dilipat gandakan dibanding dengan bulan yang lain. Tetapi ketika berbuat maksiat itu dilipat gandakan dosanya daripada bulan-bulan yang selain empat ini. Nah, ini Muharram yang sudah masuk, ini tentunya menjadi sebuah refleksi kita. Nah, nanti ada puasa Muharram 9 dan 10, dan nanti mungkin kita bahas waktu tersendiri ya. Nah, ini kemudian juga amalih-amalih banyak sekali di bulan-bulan ini yang barangkali ya, amalih harian kita, 5 waktu kita, kita perkuat kualitasnya, zikir kita perkuat kualitasnya, kemudian ibadah sosial kita, hablum minannas kita perbaiki. Nah, itulah jadi sebuah refleksi ketika kita memasuki bulan Muharram 1448 Hijriah. Saya kira itu Bang Ahyar, nanti kita perbincangkan dengan berbagai dialog ataupun pertanyaan-pertanyaan.
1: Ya baik, luar biasa yang disampaikan Ustadz Siono di pagi hari ini. Dan pendengar, untuk Anda juga bisa bergabung melalui kolom komentar kami, tentunya di Facebook Pro 1 RRI Batam ataupun melalui WA di 0811 778 1051. Nah, ini merupakan muhasabah diri kita selama 1 tahun ke depan dan juga tahun kemarin, berharap lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk Anda silakan melalui WA kami di 0811 778 1051 ataupun melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Batam. Baik, kita bacakan dulu yang sudah masuk melalui WA kita di pagi hari ini di 0811 778 1051. Ada Bu Sri di Tanjung Balai Karimun. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Yang saya ingin tanyakan, katanya di pagi hari ini terkait tentang apa yang tentunya menjadi perhatian kita selaku perempuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di kesibukan kita. Adakah amalan-amalan tertentu Ustaz yang bisa di-share kepada kita pagi hari ini? Terima kasih, katanya. Itu dia Ustaz.
3: Ya, yang pasti secara prinsip kalau berbicara bulan Muharram, ya Bang ya. Tadi amalan-amalan khusus ya. Amalan-amalan khusus ya. Nah, jadi ketika bulan Muharram, maka ada amalan yang memang di situ menjadi sebuah sunnah yang sangat baik. Ya, ya jadi ada perintah Rasulullah SAW. Jadi ya, puasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Ya, jadi bahwa dalam konteks ini itu ada perintah dari Nabi SAW di sebuah kesunahan. Tanggal 9, tanggal 10 nanti. Ya, coba tanggal 10 Asyura tanggal 9. Nah, itu Nabi mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan ya syahrullahil muharram. Puasa yang terbaik ya setelah puasa bulan Ramadan, maka itu adalah puasa di bulan Muharram. Muharram di sini ada yang berpendapat bagian ulama ya tanggal 9-10 itu, ada juga ya puasa di empat bulan yang diharamkan tadi, yang dimuliakan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, jadi tentunya saya ulang lagi, amalan-amalan apapun di bulan Muharram ya, ini akan dilipat gandakan ya, lipat gandakan kebaikannya di sisi Allah ya, dibanding dengan bulan-bulan yang lain, itu kelebihannya ya. Jadi memang kalau bicara amalan khusus ya, sesuai dengan redaksi hadis tadi, matan hadis itu ada ya di tanggal 9 dan 10. Namun pada hakikatnya itu menjadi sebatas motivasi. Motivasi semua amal kebaikan kita. Ya tingkatkan itu yang biasa. Ya sholat waktu kita jaga. Cuman kelebihannya di bulan ini ya kebaikannya di sisi Allah dilipatkan. Dan kan, kemudian baca Al-Quran. Kemudian bahkan santunan anak yatim. Ya bahkan sebagian di kita menyebutnya tanggal bulan Muharram itu bulannya bulan anak yatim. Nah, ini menjadi sebuah amaliah yang kita perkuat ya. Perkuat dalam arti kita upayakan ya. Kita sebagai momentum setidaknya begitu ya. Kalau menyantuni anak yatim ya kapan saja. Tetapi Muharram ini sebagai momentum. Ya, momentum menanti. Biasanya kan hari libur ya tanggal 10 atau kapan waktunya itu kan ada santunan ya, santunan, walaupun nyantuni itu jangan ketika bulan Muharram, setiap saat, tetapi ini momentumnya, siarnya diambil begitu. Jadi Saya kira Ibu Nying Tanjung Karimun, ya terima kasih pertanyaannya. Yang pasti puasa tadi menjadi sebuah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan amal-amal kita yang sudah kita jalankan setiap harinya ya kita tingkatkan kualitasnya, atau syukur-syukur kuantitasnya, kan begitu. Nah, lima waktunya, sholat sunnahnya, membaca Al-Qur'annya, sedekahnya, berbuat baik dengan sesamanya, itu juga menjadi sebuah prioritas kehidupan kita. Saya kira itu, Pak Ayar, ada yang lain untuk kita pertajam kembali.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Banyak tentunya yang bisa kita lakukan selain bersedekah dan juga puasa Ustadz ya, sebagai bentuk amalan, karena ini pahalanya luar biasa berlipat ganda daripada mungkin bulan-bulan sebelum selain bulan suci Ramadan. Nah, untuk Anda pendengar, kembali kami persilakan melalui WA kami di 0811 778 1051, ataupun juga bisa bergabung di kolom komentar kita di YouTube-nya RRI Batam. Nah, kita lanjut bacakan dari Pak Iwan. Assalamualaikum di Batam. Katanya Pak Iwan ingin bertanya terkait tentang refleksi di tahun baru Islam, yaitu menjadi momentum spiritual di era perubahan ini, bagaimana Ustadz? Tentunya biasanya kita mempunyai target tertentu lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, namun kadang-kadang target itu memberi kita semangat namun juga tidak tercapai, membuat putus asa kita. Nah, ini sebenarnya apa yang salah dari diri kita? Mungkin karena kesibukan setiap hari, jadi target yang kita harapkan lebih baik ternyata tidak sesuai dengan prediksi kita, karena tadi kelalaian kita. Bagaimana nih Ustadz untuk tetap memberikan fokus diri kita lebih baik lagi? Terima kasih Pak Iwan di Batam.
3: Ya, itu Pak Iwan, ya sebagaimana saya ungkap di awal tadi, dalam konteks kita sebagai seorang muslim itu ya wa tanzu nafsu maqaddamat liqot, itu evaluasi diri ya. Evaluasi diri itu di sepanjang waktu ya, sepanjang waktu. Nah, ini Muharram sebagai momentumnya. Jadi kita sudah berusaha maksimal mungkin ya dalam segala aspek nih, dalam segala aspek ibadah lah, muamalah ataupun mungkin bisnis kita, semua kita sudah lakukan secara profesional ya, karena memang Nabi mengatakan inna Allah ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum ayyitkinahu, kan begitu. Jadi ketika kita berbuat kebaikan, berbuat sesuatu, apapun itu bisnis kah, ya bermuamalah kah, ataupun apapun itu, maka itu profesional ya. Kita punya target ya, dunia pendidikan punya apa namanya target yang dalam bahasa akademiknya itu OBE ya, the outcome basic basic education, apa capaian yang akan di apa didapatkan para lulusan itu. Nah, punya indikatornya. Nah, jadi kita bicara ini sebagai elaborasi dari pertanyaan Pak, siapa tadi Bang?
1: Pak Iwan.
3: Nah tadi, Pak Iwan, nah itu, nah misalnya dunia pendidikan itu, jadi lulusan itu, kita sebagai penyelenggara pendidikan, lulusan itu, aku bisa apa? Nah itu, aku bisa apa? Itulah target ya. Kemudian ada juga yang namanya, jangan sampai lulusan hanya apa yang sudah saya pelajari, bukan, tapi aku bisa apa. Nah, ini sebagaimana juga kita kembali kepada tupoksi kita masing-masing ya, punya target terlepas ya, kalau kita sudah berusaha maksimal mungkin kok belum tercapai ya, tentunya satu kita kembalikan kepada Allah, itu satu. Yang kedua ya jangan berhenti, berarti ada something wrong di situ kan, begitu, ada something wrong atau ada faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kita tidak sesuai target. Apalagi bicara bisnis ya kan, sudah direncanakan matang-matang, rupanya kondisi global yang tidak mendukung. Ya, contoh dolar naik, nah alhamdulillah sudah turun lagi. Kemudian geopolitik Timur Tengah berpengaruh, itu soal yang berbeda. Nah, disitulah ya evaluasi setiap saat yang kemudian bisa dijadikan sandaran untuk evaluasi. Loh, ini faktornya, ini penyebabnya. Kenapa upaya kita ini tidak setarget? Karena ada karena ada faktor internal, cari eksternalnya apa? Oh, ini geopolitik yang tidak mendukung. Nah, bagaimana sikapnya? Bagaimana cara mengatasinya? Saya kira itu sebagai contoh elaborasi yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan tadi.
1: Baik, terima kasih. Semoga sudah terjawab. Dan yang terakhir kita bacakan yang sudah masuk melalui WA kita di 0811 778 1051. Ada Ibu Yuni di Meranti, Selat Panjang. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Prof. Satur dari Batam. Saya ingin bertanya terkait tentang tentunya kalau kita mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala berbuat salah, kita bisa bertobat. Namun seperti apa nih ukhuwah kita tentunya terhadap sesama manusia di dunia? Dan saya pernah juga berbuat jahat mungkin kepada orang lain yang saat itu berada di sekitar saya, namun pada saat ini tidak ada lagi. Ini bagaimana cara meminta maafnya Ustadz, sementara kontak lensa tidak ada? Nah, itu yang susah berhubungan kalau berbuat salah sesama manusia. Mohon penjelasannya, terima kasih. Kata. Ya,
3: betul sekali Ibu Nini. Jadi kalau kita berbuat dosa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, ya makanya ada konsep taubat di dalam Islam. Nah, kemudian kalau dalam konteks kehidupan sehari-hari, bermuamalah kita dengan sesama, memang kalau salah ya minta dengan sesama kita yang kita salahin. Ya, bukan salahnya kepada tetangga, minta ampunnya kepada Allah. Itu salah sasaran dalam konteks saling memaafkan. Nah, bagaimana ketika yang kawan kita ini sudah tidak ada? Nah, tidak ada, tidak ketemu lagi. Ya, yang pasti kalau memang dia masih dirasa masih ada di dunia, terus kita berupaya mencari, ya kan sekarang kan gampang kan nyari ya. Ada pasti setiap orang kan hampir punya ini Bang ya, akun media sosial ya. Ada Facebook, IG, kan ya gitulah kira-kira. Saya kira untuk sekarang tidak sulit mencari ya kan. Tentu dengan cara-cara yang elegan lah ya kan. Kemudian juga tentunya kalau memang sudah tidak ada di dunia lagi, ya kita doakan lah. Doakan, mudah-mudahan dengan doakan ini ya Allah berikan yang terbaik untuk kita. Namanya juga kita sudah terjadi kan, sudah terjadi punya salah, belum minta maaf kok yang disalahin oleh kita ini sudah meninggal dunia, ya udah kita mohon ampun kepada Allah, kita doakan selalu yang bersangkutan. Itu yang bisa kita lakukan kan begitu, itu yang kita bisa lakukan. Saya kira itu Bang secara singkat apa yang ditanyakan Ibu tadi ya.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dan tentunya mudah-mudahan dengan adanya Mutiara Pagi di pagi hari ini mendekatkan diri dan kita mengambil tentunya inti syariah yang disampaikan Ustadz Suyono di pagi hari. Sebagai closing statement kita Ustadz, silahkan.
3: Ya, Muharram 1440 Hijrah sudah berlalu beberapa hari. Mari kita jadikan syiar, momentum untuk apa? Menuju ke arah yang lebih baik, ya mencapai tujuan yang mulia. Bahwa tujuan agama ini tujuan kita hidup di dunia, apapun yang kita gelutin ya Rabbana atina fiddunyah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Artinya kebahagiaan itu ya terjemahannya ya kita melakukan ya segala sesuatu penuh dengan peningkatan terus ya. Kita peningkatan dari waktu ke waktu. Ya apalagi kita nambah umur, semakin tua, berkurang jatah kita, umur kita di sisi Allah, ya tentunya koreksi amal kita, perbaiki amal kita, mudah-mudahan akan menjadikan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, terima kasih untuk kita pagi hari ini. Semoga baik yang kita ada di sini dan mendengar yang akan di rumah mendapatkan pahala dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Ustaz Siono.
3: Amin.
1: Baik pendengar, baru saja kita dengarkan ya Mutiara Pagi perjaringan kita di pagi hari ini dengan topik refleksi Muharram 1448 Hijriah bersama Ustadz Dr. Siono MAG, Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Nah, mudah-mudahan tentunya momentum ini mengingatkan kita sebagai umat Islam peristiwa hijrah Rasulullah SAW sebuah perjalanan besar yang mengubah peradaban manusia dari keterbelakangan menuju kemajuan yang berlandaskan ilmu, iman, dan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan juga menjadi refleksi kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah Mompro 2, itu dia sudah kita simak bersama tentunya program Mutiara Pagi berjaringan tentunya Mompro 2 bersama dengan RRI Pro 1 Batam. Dan setelah ini Mompro 2 jangan kemana-mana karena tentunya Nisa masih akan menemani kamu di rangkaian sepada di pagi hari ini hingga nanti jam 9 pagi. Jadi untuk kamu stay tune terus di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Pro2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Spada. Selamat pagi, teman Pro2.

Selamat 8,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di Sepada hari ini, di rangkaian Sepada teman Pro 2, tentunya Risa akan nemenin kamu dengan pembahasan atau topik-topik seru yang akan kita bahas pagi hari ini, menemani kamu di hari Jumat. Dan tentunya akan Risa temani juga kamu dengan lagu-lagu kesangan kamu nih teman berdua. Dan hari ini di hari Jumat di pagi hari, semoga juga kita semua dalam keadaan yang semangat nih untuk menjalani pagi hari ini teman berdua ya. Karena biasanya kalau hari Jumat nih semua orang sih happy ya, karena besok udah mulai masuk ke hari Sabtu sama Minggu nih, otomatis udah masuk ke weekend. Wah, udah bisa liburan ya, bisa rehat sejenak dari segala aktivitas dan kerjaan kamu. Ya buat yang libur ya. Buat yang masih kerja di hari Sabtu sih kayaknya rasanya sama aja ya guys ya. Tapi mungkin bedanya lebih gak sabaran aja gitu biar cepat libur ya kan. Dan pagi hari ini sama Pro 2 nanti kita bakalan bahas yang seru-seru aja. Apa ya kira-kira yang seru nih Risa ya. Nanti kita bakalan bahas tentang budaya sarapan nih sama Pro 2. Karena kalau kita ngomongin pagi hari pasti gak bakalan jauh dari yang namanya sarapan. Ini kan salah satu kebutuhan yang memang kita butuhkan ya teman Pro 2 buat sebagian orang ya. Tapi ada juga nih yang memang terbiasa di pagi hari gak sarapan. Tapi buat sebagian besar juga kalau gak makan di pagi hari itu kayaknya gak lengkap gitu ya. Entah nanti asam lambungnya kumat. Ini buat para pengidap asam lambung ya, kayaknya bakal relate banget. Atau malah jadi agak kurang semangat gitu ya untuk melakukan aktivitasnya di pagi hari. Nah, nanti kita bakalan bahas sama Pradua beberapa kebiasaan sarapan atau budaya sarapan di negara lain yang tentunya bakalan beda-beda nih teman Pro 2. Kalau Indonesia sih udah pasti ya, kalau enggak nasi ya kayaknya enggak makan ya kan. Atau enggak yang berat-berat kayaknya enggak kurang gitu sarapannya ya kan guys. Jadi nanti kita bakalan bahas bareng-bareng ya. Jadi buat kamu stay tune terus. Sambil kita dengerin dulu satu lagu dari The Changchuters yang baru aja beberapa minggu kemarin habis tampil di Pekanbaru untuk menghibur warga PKU nih ya. Nah, biar makin ke-recall lagi ingatannya buat kamu yang juga nonton kemarin. Nah, kita dengerin dulu deh suaranya Tria teman Pro 2 dengan memang beda nih.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana. Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut. Produser teman

Tapi kebanyakan itu akan memulai hari dengan menu yang ringan dan juga praktis nih. Dan juga teman perdua berdasarkan beberapa sumber nih ya, menu sarapan di seperti negara Prancis atau Italia itu kayak menganut sistem continental breakfast yang tentunya elegan dan minimalis. Wih. Jadi di Prancis itu biasanya berupa ada pastry atau croissant dengan kopi hitam atau cappuccino nih teman perdua. Sementara kalau di Italia biasanya orang-orang sarapan dengan secangkir espresso ditemani oleh pastry lokal seperti biscotti or cornetti. Dan fungsi sarapan ya tentunya adalah untuk memancing energi instan agar otak kita ini siap bekerja pagi hari. Nah, teman berdua, beda lagi nih kalau misalkan kamu ke Inggris nih ya. Karena kalau di Inggris itu dikenal dengan full English breakfast yang sudah ada sejak abad ke-13. Dan awalnya ini disajikan oleh kaum bangsawan untuk menunjukkan kemakmuran mereka. Jadi dari sumber Jolly Posh Food ini menjelaskan bahwa satu piring English breakfast itu berisi kayak telur mata sapi, ada sosis ya teman perdua, daging asap, ada baked beans, kemudian ada jamur dan tomat panggang. Serta biasanya akan ditemani oleh roti panggang. Jadi tinggi protein dan hampir tidak ada karbohidrat berat seperti nasi atau mie. Agak berbeda ya teman perdua ya dengan di Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
5: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

ke negara Jepang nih ya. Kalau di Jepang berdasarkan dari studi dari Closet Cooking, ternyata sarapan tradisional Jepang atau Asagohan ini dirancang dengan konsep keseimbangan gizi untuk mendukung kesehatan jangka panjang. Jadi isinya itu kayak teh hijau, terus ada umeboshi atau plum asin, terus ditambah sedikit yogurt, sup miso, dan natto nih. Natto ini adalah kedelai yang difermentasi teman produk yang ditaruh di atas nasi. Wih, kalau di Indonesia ya mayoritas ini menganggap sarapan itu seperti bahan bakar utama tubuh untuk bekerja sepanjang hari. Jadi kalau di Indonesia itu biasanya punya nasi uduk ya teman produk. Jadi lapar nih ya kan. Ditambah juga dengan semur tahu, bihun goreng, telur dadar iris, terus tambahan kerupuk teman berdua. Penuh dengan kombinasi karbohidrat nih ya. Tapi ada juga mungkin yang memilih kayak bubur ayam dengan kerupuk yang melimpah atau lontong sayur dengan kuah gulai yang kental nih teman berdua. Jadi tentunya dari berbagai negara nih variasi menu sarapan ini juga membuktikan bahwa cara sarapan masyarakat di tiap negara dan benua itu ya bisa sangat berbeda nih teman berdua satu sama lain. Jadi ya kalau setiap wilayah ternyata memiliki filosofinya sendiri dalam memulai hari. Kira-kira kamu tim mana nih teman berdua? Apakah tim dengan nasi uduk itu? Atau kamu adalah tim yang maunya sarapan yang ringan-ringan aja ya?

0: Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas
3: tadi belum kelar. Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
5: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
6: Di penanganan bencana alam terus mewaspadai.
7: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Oke, Tomo Pro 2, tadi pembahasan kita di pada jam 6 ini. Kira-kira kamu sendiri Tomo Pro 2 udah kepikiran belum pagi hari ini mau sarapan apa? Mau ala-ala English Tomo Pro 2 dengan English breakfastnya? Atau kamu mau ala Indonesia banget nih ya dengan nasi uduk dan tambahan lauk lainnya Tomo Pro 2? Ya apapun itu yang mau kamu santap hari ini, semoga juga jadi penyemangat untuk kamu melakukan aktivitas di hari Jumat ini juga nih Taman Pradua. After ini jangan kemana-mana, tentunya Risa masih akan nemenin kamu di rangkaian sepada. Selamat pagi Taman Pradua.